0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 28 September 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pater Fabio Serang SDV dari Vietnam.
0: Selamat mendengarkan.
2: Salam para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bersama saya Pater Fabianus Hanesiran SDV, misionaris vokasionis di Vietnam. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita berdoa, Roh Kudus menuntun dan merangi hati kita agar kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakannya dengan baik. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman ini dalam satu tema, yakni besar karena rendah hati, kuat karena bersatu. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini dibagi dalam dua bagian yang saling melengkapi. Pertama, siapakah yang terbesar? Dalam Lukas bab 9 ayat 46 sampai 48. Pada bagian pertama Injil hari ini, kita melihat bahwa para murid berdebat tentang siapakah yang paling besar. Siapakah yang paling penting. Lalu Yesus menempatkan seorang anak kecil di sampingnya dan berkata kepada semua muridnya bahwa yang terkecil itulah yang terbesar. Maka pesannya jelas untuk kita semua, bahwa di mata Tuhan, kebesaran bukan terletak pada popularitas. Kebesaran bukan terletak pada jabatan. Kebesaran bukan terletak pada banyaknya pengikut. Tapi kebesaran seorang murid terletak pada kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani. Karena itu, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa rendah hati. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa terbuka. Jadilah orang-orang yang senantiasa mencari kebaikan untuk semakin banyak orang. Menjadi berkat. Dan jadilah orang-orang yang selalu punya kepekaan untuk mencari kehendak Allah lewat jalan kerendahan hati. Bagian kedua dari Injil hari ini dalam Lukas bab 9 ayat 49 sampai 50. Jangan menghalangi orang yang berbuat baik, atau jangan menghalangi mereka yang berbuat baik. Dalam bagian kedua ini kita melihat bahwa Yohanes ingin melarang seseorang mengusir setan demi nama Yesus. Ia mencegahnya karena orang itu bukan bagian dari kelompok mereka. Namun Yesus menjawab, jangan cegah dia. Barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Yesus mengajarkan hati yang inklusif, hati yang terbuka untuk semua orang, hati yang senantiasa melihat bahwa kebaikan itu bukan milik seseorang atau milik kelompok tertentu. Hati yang terbuka dan yang rendah hati itu selalu melihat bahwa Allah dapat bekerja melalui siapa saja yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Karena itu para sahabat Fresh Juice, jangan mudah iri. Jangan mudah merasa bahwa kelompok kita atau saya secara pribadi adalah yang terbaik, adalah yang paling hebat, adalah yang mampu melakukan segala sesuatu, adalah yang paling terpenting, adalah yang paling berkorban. Tidak. Mari kita selalu melihat bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu lewat semua orang. Setiap orang dipanggil untuk terlibat dalam pekerjaan dan karya keselamatan Allah. Pekerjaan agung, pekerjaan ilahi, sebesar pewartaan kabar baik keselamatan harus dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi banyak orang. Untuk itulah Yesus tidak hanya memilih ke-12 murid. Yesus tidak hanya mengutus ke-70 murid. Yesus hari ini memanggil kita semua, siapa saja yang berkehendak baik, untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil. Syarat utamanya adalah rendah hati. Mari kita belajar rendah hati seperti tanah yang sanggup menumbuhkan segala sesuatu bagi semua orang, bagi semua makhluk. Mari kita belajar rendah hati seperti debu di alas kaki Tuhan. Mari kita selalu berpikir dan selalu ingat bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri. Selalu kita dipanggil untuk rendah hati dan terbuka bagi banyak orang. Terbuka untuk bekerja sama dengan semua orang. Sebab sebuah pekerjaan baik akan lebih agung kalau dilakukan secara bersama-sama. Kalau Anda seorang diri, Anda dapat melakukan banyak hal baik, tapi belum tentu bisa berdampak bagi banyak orang. Tetapi kalau Anda melakukannya bersama-sama dengan semua orang yang lain, maka pekerjaan baik itu akan berdampak bagi makin banyak orang dan akan dikenal oleh semua orang. Dengan demikian, nama Tuhanlah yang akan ditinggikan, dimuliakan. Sebab lewat pekerjaan dan perbuatan baik kita, kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus. Karena itu para sahabat Fresh Juice yang terkasih, pesan hari ini jelas untuk kita semua. bahwa rendah hati itu lebih indah daripada mencari pujian. Melayani itu lebih mulia daripada dilayani. Bersatu itu lebih kuat daripada bersaing. Karena itu, mari kita senantiasa mencari persatuan. Jangan memberikan kesempatan untuk saling bersaing dalam pelayanan. Untuk saling mencari muka atau mencari nama dalam pelayanan. Sebab itu semua tidak dikehendaki oleh Sang Guru, Sang Kristus. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati dan kita senantiasa dipenuhi dengan hati yang rendah. Sebab Yesus Kristus memanggil kita semua, mengundang kita semua untuk datang belajar daripada Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.

Ya 20 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih bareng Indra di Voice of Life. Selamat pagi buat listener yang baru gabungan di jalur hati Anda. Yang sudah gabungan dari tadi juga selamat pagi, masih Indra ucapkan karena masih pagi ya. Sudah sarapan apa hari ini? Hai, Indra belum ada nih. Nanti aja deh sekalian pulang langsung dari studio. Mampir dulu cari kupi-kupi buat sarapan. Ayo di 08 11 58 30 944. Indra nantikan hak listener di line telepon dan juga WhatsApp. Ya kemarin kita dapat satu renungan yang luar biasa sih, tentang bagaimana orang-orang yang kayaknya tertolak gitu kan, kayaknya gak dianggap. Yusuf, Daud, ya kan, Ruth, banyak banget tokoh-tokoh di sana, orang-orang. Kemarin dijelasin di khotbah hari Minggu kemarin, Indra dapat orang-orang tertolak ini ternyata tetap Tuhan pakai kok gitu kan. Yang ngerasa ditolak siapa sih? Daud nggak dihitung sama bapaknya gitu kan. Dia masih gembala domba. Oh, baru teringat terakhir. Yusuf dibuang dari dijual dari

oleh kakak-kakaknya, tapi dia jadi orang yang terpenting di Mesir waktu itu. Seringkali ketertolakan ini membuat kita insecure, bahasa sekarang kan insecure, overthinking. Kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku gini leh gitu kan. Ingat bahwa kita diciptakan itu berharga di mata Tuhan. Okay? Pagi semua yang ada di live TikTok. Tuhan ciptakan kita sesuai seturut dengan gambar Elohim, seturut sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi kita mulia, kita diciptakan sempurna, gak ada kurangnya. Ya kurangnya sih kurang kurus aja. Ya, jadi listener, percaya bahwa mungkin hari ini kita ngalami yang namanya berpikir terlalu jauh gitu kan. Nanti aku gak bisa, nanti aku gini. Mungkin ada dulu pernah dikecewakan, akhirnya jadi di masa depannya gitu kan, hidup dalam kekecewaan yang belum beres gitu kan. Diberesin karena kita tahu bahwa kita diciptakan itu dari tangan Tuhan sendiri. Diciptakan dengan seturut segambar semulia Tuhan, dengan tujuan yang mulia juga Tuhan menciptakan kita. Enggak iseng-iseng ciptakan si A aja lagi nganggur nih, nyore dikit gitu kan, sambil ngopi ciptakan si A. Enggak. Tapi Tuhan ciptakan kita sesuai dengan versinya Tuhan, yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau hari ini mungkin ada yang ngerasa enggak mampu ini, enggak mampu itu, percaya bahwa Tuhan itu bisa mampukan kita semuanya. Tinggal kita mau melangkah atau enggak gitu. Oke, listener, jangan lupa nanti malam kita nobar di mana ya? Saya mau ajak Bang Rizal nobar. Nobar di mana kita, Bang?

Efesus 5 ayat 14 dan 16 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu, dan perkenankanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yuk, jangan lemas, jangan loyo, jangan patah semangat, bahwa kita orang-orang yang diciptakan Tuhan akan terus bercahaya di dalam kuasa Tuhan. Ingat, selalu sertakan Tuhan dalam segala hal hidup kita. Stay tune terus, Salizar, di Voice of Life.

0: Okay, guys, lagu ketiga, ready?
1: Ready, let's go. 1, 2, 3, ayo.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ya, ada Nir, Tuhan itu baik. Spesial buat Nona Riren yang memantau sambil masak. Masak apa nih? Boleh dong di spill-spill masakannya. Ah, Indra paling suka masak juga. Suka masaknya, enggak suka cuci piringnya. Itu dia. Saya kadang suka explore gitu kan, lihat resep di sosmed gitu kan. Kue atau apalah yang berbau-bau dengan masakan. Ah, saya paling suka sebenarnya masak. Cuman malasnya habis masak banyak piring yang harus dicuci. Oke, di menit ke-42 lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi buat listener yang masih pantengin Voice of Life hingga detik ini ya. Kiranya semuanya tetap sehat bugar nih sepanjang hari ini. Cuacanya sudah mulai sedikit panas nih. Saya pantau di luar, mataharinya udah tersenyum sedikit lebar. Sedikit lagi lebar banget nih. Ditunggu ya pokoknya listener di 08 11 5 8 3 0 9 4 4 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Semua Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Seperti pelangi. Secara luas kita enggak, tidak ada yang tidak di hadapan Tuhan, sebab Ia melihat, dengar, ngerasain segala sesuatu lebih dari yang melakukan suatu perkara. Kepada Tuhan tidak bisa disembunyikan sesuatu, sebab Ia maha tahu. Ya, Tuhan tuh tahu semuanya, seluk-beluk kita Dia tahu, secuil kuku kita Dia tahu. Kita mau sembunyi dimanapun Tuhan tetap melihat kita. Oke, jadi percayalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita ikut aja alurnya Tuhan lah gitu kan. Dia akan meninggikan kita tepat pada waktunya Tuhan. Dia kawal dan tiada satu yang bisa ganggu ku, Dia kalahkan. Tiada halangan, Dia di depan, Dia buka jalan. Ya, selamat ulang tahun buat teman-teman Indra yang berulang tahun hari ini tepat tanggal 28 September 2026. Alistair ada ulang tahun adalah pastilah ya. 1-2 adalah ya. Selamat ulang tahun semuanya, diberkati sepanjang hari ini penuh sukacita dan selamat merayakan hari spesial Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi di sekeliling Anda. Doa dari Indra semuanya diberkati Tuhan, panjang umur, sehat selalu sepanjang tahun ini penuh dengan anugerah Tuhan. Bahkan di tahun-tahun berikutnya Tuhan tetap menyertai. Amin. Alizar, stay tune terus di Voice of Life. Habis ini Indra balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di 94.4.

0: siapakah aku ini Tuhan?
1: Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Senin 28 September 2026. Dan terima kasih terucapkan buat kita semuanya, untuk Anda semua yang sudah bergabung, sudah menyimak Voice of Life dari awal hingga di akhir perjumpaan kita pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM.
0: Dan menjadi kosong, hina, dan tidak berarti.
1: Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung pagi hari ini. Terus simak 94.4 Heartland FM. Banyak program seru yang akan menemani Halister bersama dengan keluarga. Jadi pastikan Halister tidak beranjak dari 94.4. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini.
0: Saya
1: ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sampai jumpa esok hari. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di...

0: 100,6 Heartland FM, your family station, Morning Espresso,
1: let's wake up your mind. Selamat pagi semuanya.
0: Hai pagi, di hari Senin tanggal 28 September 2026 nih, seneng banget Ragil sih dan juga di Kak Arwan ya. Belum ganti kan nama lu ya?
1: Belum cuy.
0: Senang banget kita bisa menemani kamu pagi hari ini. Dan seperti biasa juga kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung pagi hari ini. Yuk. Kita sapa buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada Harmony FM Takalar Makassar 97 FM.
0: Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Ada Radio Astara di 107,8 FM Minahasa.
0: Dan juga 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi, pagi semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 28, benar ya?
0: Mm-mm.
1: Wah, jelang akhir bulan nih. Pastinya semangat nih untuk kita semua. Masih di bulan September, masih dengan keceriaan-keceriaan pastinya.
0: Iya.
1: Seperti Ragil sih yang kemarin baru nginep ya?
0: Nginep di rumah. Di rumah sendiri.
1: Mana Kuningan kemarin?
0: Lah iya kan, di rumah sendiri nginepnya.
1: Iya benar.
0: Lah iya kan.
1: Pasti bawanya happy, ceria ya, gitu. Abis family, family time, family day. Berapa hari kemarin sih?
0: Dari hari Kamis.
1: Kamis ya, pantesan gue bingung tiba-tiba di meja tuh kok ada.
0: Wah, ada apa tuh?
1: Cemilan cepulu, cebelas
0: gitu ya. Eh, kita sapa juga ya buat teman-teman yang pagi hari ini nih sudah nontonin kita di live TikTok Heartland FM.
1: Yes.
0: Terima kasih, ada Kakak Abadi, ada Kakak Dwi Hobi, tadi ada juga yang dari Samarinda menyapa kita. Ada Kak Restu, terus ada dari siapa lagi pagi hari ini tadi tuh, ada Pak Yohanes SPJ juga, ada Roy Dumplak. Terima kasih udah mampir guys. Thank you. Ada Flash Power. Rame pagi hari ini ya. Ada Donald Lumban Gaul dari Samarinda nih kayaknya yang udah bergabung. Ada Risa, ada Riz, ada Dwi Putra. Terima kasih. Jadi pagi hari ini tuh ada sebuah topik yang sangat menarik.
1: Iya.
0: Heartliner semua. Ini
1: lagi rame juga nih kemarin diperbincangkan.
0: Lagi rame, bener.
1: Tapi sebenarnya ini kasus lama kali ya.
0: Karena aku tuh udah sering banget denger dan lihat di media sosial juga, di televisi juga ya. Tapi kasus ini tuh kayak ada lagi, mencuat lagi gitu. Benar ya? Jadi kasus apa ini yang kita bicarain?
1: Ini tentang temuan dari Ombudsman nih.
0: Tentang
1: di minggu kemarin tuh ada apa sih?
0: Penjara VIP.
1: Yes, betul.
0: Iya kan, ditemukan gitu penjara VIP, guys. Nah, jadi yuk, pertanyaannya pagi hari ini apa tuh, di Kak Arwan?
1: Kalau pertanyaannya di pagi hari ini untuk topik kita hari ini, hukum di Indonesia ini benar-benar bisa dibeli nggak sih?
0: Nah, gimana pendapat kamu, guys? Yuk, gabungan di 0819269000.

Espresso di kesempatan pagi hari ini barengan Radio Z dan juga Dika Arwan. Ada ucapan selamat ulang tahun pagi hari ini ya dari Mbak Sari. Selamat ulang tahun buat siapa ini? Buat Ibu Francisca Nining, panjang umur.

0: Qatar. Dia bilang hukum bisa dibeli, kenyataannya ada di depan mata rakyat Indonesia. Ada di depan mata rakyat Indonesia, seperti di Lapas Cibinong. Kata Kak Abadi, ini emang berita yang lagi mencuat hari-hari ini ya. Yang terjadi selama ini, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini masih dari Kak Abadi. Dan poin kelima dari Pancasila hanya jadi slogan semata.
1: Oke, kemudian ada siapa lagi nih Ci?
0: Ada dari Iman. Iman bilang, aku tidak sanggup berkata apa-apa untuk Indonesia.
1: Oke.
0: Aku sedih, katanya, turut prihatin. Wah. Oke, ini kan emang gimana?
1: Ngomongin kejadian di Lapas Cibinong kemarin,
0: beberapa
1: ini kan
0: hari lalu ya.
1: Ada sidak dari ombudsman nih. Tapi sebelumnya ombudsman ini memang memiliki tugas dan pokok itu salah satunya investigasi prakarsa sendiri itu, atau melakukan pemeriksaan juga, menerima laporan juga, dan pemberian rekomendasi. Nah, kalau tanggapan kalian tentang apa ya kita sebutnya sih ya?
0: Apa tuh? Tentang penjara VIP, penjara VIP. Aku juga kaget sih ya, karena
1: tapi ini kayak masih dugaan ya, karena masih dalam pemeriksaan. Kalau yang kemarin itu, tapi yang sudah-sudah itu kan memang
0: sudah
1: yang
0: pernah ada loh ya.
1: Yang sudah pernah ada itu kan memang udah jelas-jelas gitu.
0: Memang ada, memang ada ya penjara VIP ini ya.
1: Tanggapan kalian gimana nih?
0: Tentang penjara VIP, karena kalau yang namanya orang di penjara, dihukum, itu kan karena dia berbuat satu kesalahan ya. Jadi harus menerima konsekuensinya. Tapi kalau konsekuensi yang diterima, yang seharusnya dia itu dihukum, di penjara, dan harusnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti narapidana yang lain. Tapi yang ini berbeda guys, hanya karena, bukan hanya karena cinta, kayak lagu yang barusan ya. Tapi ini karena duit gitu. Jadi kalau kamu punya banyak duit, gak usah takut istilahnya gitu ya. Karena ada penjara VIP. Wah. Ini berarti hanya berlaku untuk orang-orang yang punya duit aja ya. Seolah-olah memang hukum di Indonesia ini bisa dibeli dengan kata lain. Iya kan? Kayak ini tuh kayak bukan jadi sebuah rahasia gitu. Kalau memang hukum ini, hukum di Indonesia ini tidak bisa dibeli, harusnya cukup dengan satu kasus yang terkuak di waktu-waktu yang lalu tentang penjara VIP, dan itu udah close, udah selesai, dan tidak ditemukan lagi gitu kasus serupa. Tapi ini tuh masih terus berlanjut, ditemukan lagi. Jadi gimana ya, kita sebagai rakyat Indonesia ya, aku kalau baca komentar dari Kak Abadi tadi bilang bahwa hukum itu tajam ke bawah ya, tumpul ke atas. Bisa berarti begitu juga ya di Kak Arwan ya?
1: Gue pikir tadi tajam seperti silet.
0: Bukan. Gimana nih?
1: Tapi kalau tentang temuan fasilitas mewah ini, ternyata kan dari tim ombudsman sendiri menemukan lebih dari 10 bangunan nih yang ada di area yang seharusnya menjadi sarana asimilasi dan edukasi. Dan fasilitas di dalam bangunan ini kayak ada ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur pribadi.
0: Ada TV-nya.
1: juga. Kemarin juga sempat ditemukan
0: lemari untuk
1: fasilitas olahraga juga seperti gym gitu, yang sedang dibangun rencananya, serta pembangunan lapangan mini golf.
0: Nah, gimana sih ini sebenarnya
1: konsepnya?
0: Tapi ini
1: ada pernyataan dari pihak lapas sendiri kalau itu memang rumah dinas gitu. Rumah dinas dan rumah pegawai dan tempat istirahat juga.
0: Asik ya ada begitunya. Kira-kira nanti di Heartland ada rumah dinas juga kah buat kita di Kak Ruan ya?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diger Ruan. Mau lepas mewah masalah lama yang berulang. Keamanan siber jadi fondasi utama digitalisasi. Warga terdampak karhutlah waspadai dampak asap. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Temuan ombudsman terkait fasilitas mewah bagi narapidana kembali menyoroti persoalan lama di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Indonesia Corruption Watch atau ICW sejak 2011 lalu telah mengidentifikasi sedikitnya 5 modus korupsi di lapas, termasuk pemberian fasilitas khusus dan penyalahgunaan izin keluar lapas. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wan Alamsyah, minggu kemarin menyatakan fasilitas khusus dapat berupa sel berbeda hingga akses keluar masuk lapas di luar ketentuan. Menurutnya perlakuan khusus ini perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya praktik korupsi. Informasi selanjutnya, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menegaskan keamanan siber menjadi pondasi utama dalam proses digitalisasi pemerintahan dan perekonomian digital. Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyatakan hal ini dalam keterangannya pada minggu kemarin setelah BSSN menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Jakarta. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi BSSN dalam menjaga ketahanan dan keamanan data statistik nasional. Nugroho mengatakan transformasi digital harus didukung keamanan siber dan persandian yang kuat untuk melindungi integritas, validitas, serta kedaulatan data strategis negara. Dan untuk informasi selanjutnya, Kementerian Kehutanan mengimbau warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Sdianto Pribadi, pada minggu kemarin meminta masyarakat terus memantau kondisi udara dan mengikuti arahan pemerintah daerah. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menetapkan pembelajaran anak berdasarkan tingkat indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Ida juga mengingatkan orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas atau batuk berkepanjangan.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan lawan perubahan pasar. Ada satu kalimat yang sering menghancurkan bisnis. Dari dulu juga gini, kalimat sederhana tapi berbahaya karena pasar tidak peduli pada masa lalu. Pasar bergerak, pelanggan berubah, teknologi berubah, kebutuhan berubah, dan bisnis yang menolak berubah akan punah. Hardliners, lihatlah sejarah. Banyak perusahaan besar runtuh bukan karena pesaing lebih kuat, tapi karena terlalu lama mempertahankan cara-cara lama. Mereka menganggap perubahan sebagai ancaman, padahal perubahan adalah kenyataan. Masalahnya, pebisnis sudah nyaman dengan kebiasaan, nyaman dengan cara yang sudah biasa, tapi pelanggan tidak membayar kenyamanan pemilik bisnis. Pelanggan membayar solusi yang relevan. Kalau kebutuhan pelanggan berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau cara pelanggan membeli berubah, bisnis harus ikut berubah. Kalau teknologi membuat proses lebih mudah, bisnis harus belajar menggunakannya. Hardliners, jangan lawan arus perubahan. Gunakan arus perubahan untuk bergerak maju lebih jauh. Karena perubahan pasar bukan musuh. Perubahan pasar adalah petunjuk kemana peluang sedang bergerak, kemana masa depan sedang berjalan. Dan ingat, hardliners, pohon yang kaku mudah patah saat badai datang. Pohon yang lentur justru bisa bertahan. Dalam bisnis juga begitu. Bukan yang paling kuat yang bertahan. Bukan yang paling besar yang bertahan. Tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi selalu menjadi keunggulan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 7, ini ada pengendara motor mengalami kecelakaan dengan truk, tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Utara, depan pos 8 pelabuhan terminal Tanjung Priuk, dekat Bank Danamon, dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, tadi sekitar pukul 8.20, ada kecelakaan juga pengendara sepeda motor mengalami luka-luka, tepatnya di seputaran jalan Dr. Sutomo, Pasar Baru, Jakarta Pusat, dan saat ini korban mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit Hermina. Itu informasi kecelakaan pagi ini, dan untuk pantauan lainnya pagi ini masih ada beberapa proyek galian tepatnya di wilayah Jakarta Timur, galian saluran air dan trotoar tepatnya di seputaran Jalan Dei Panjaitan, Halim Lama yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya Park Hotel Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga masih ada tepatnya depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 28 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling, pagi ini kita sudah share di media sosial TMC, X mengalami gangguan, dan Facebook, Instagram, di Facebook dan Instagram di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan SNK keliling hari ini dapat dilihat di postingan history IG dan Facebook TMC Polda Metro Jaya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
4: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
3: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
4: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
3: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
5: I sleep, I believe in sleep.

0: Podcast Malam Haram from your family station. Masih di Morning Espresso, ada Dika di sini.
1: Ada Ragilzi juga.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas yang baru gabungan sama kita. Semangat, semangat, semangat.
1: Semangat, kita lagi ngobrolin tentang hukum pagi hari ini ya.
0: Bisa dibeli gak sih?
1: Apa? Bisa dibeli gak sih? Harganya berapa ya? Kalau 500 rupiah dapat berapa?
0: Wih.
1: Gak bisa lah. Gak bisa ya? 500 M bisanya ya? Bisa gak ya?
0: Bisa kali ya.
1: Kalau
0: bisa kali ya.
1: Bisa ya.
0: Ada Pak Budi nih, hukum Indonesia tidak berlaku buat mereka yang ada duit.
1: Hanya untuk orang yang punya duit ya, yang bisa beli gitu. Berarti kalau kita nggak punya duit, nggak bisa tuh kita beli hukum.
0: Tapi kalau ngomongin tentang pungli dan komersialisasi gitu kan, kemarin kan yang ombudsman itu melakukan sidak gitu. Jadi ada terpidana yang mengaku membayar sejumlah uang, ternyata uang
1: untuk bisa tinggal di penjara VIP itu.
0: Ya untuk menempati, ya itulah kita katakan fasilitas nyaman.
1: Jadi fasilitasnya tuh khusus guys.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dari sembarang fasilitas gitu.
0: Dari pihak ombudsman sendiri nih yang menduga ada komersialisasi properti, terutama di lapas serta praktik pungli atau pungutan liar terhadap keluarga narapidana saat berkunjung. Ini masih dugaan nih, karena masih diselidiki loh. Nah, saat mencoba mendalami tarif sewa hunian, tim ombudsman sempat dihalangi oleh petugas lapas yang mendatangi lokasi. Gue sempat lihat tuh.
1: Dihalang-halangin gitu ya, dihadang. Nggak boleh, kamu nggak boleh masuk gitu.
0: Tapi dari Pak Yusril ya, yang waktu itu yang yaudah. Coba aja sidak aja media atau masyarakat kali ya. Media kalau gak salah waktu itu pernyataannya. Jadi narapidana yang terseret rumor lapas Cibinong diketahui menjadi tempat penahanan beberapa narapidana kasus besar.
1: Nah ini tuh jadi penasaran juga nih kita sebagai rakyat Indonesia ya. Kira-kira siapa sih yang tinggal di penjara VIP itu guys?
0: Menurut lu siapa sih? Ini
1: menurut aku
0: besar
1: pasti
0: banget.
1: Orang kaya
0: besar.
1: Orang
0: banget.
1: Gaya. Ya orang kaya kan.
0: Ini di tahun berapa ya kejadiannya ya? Ini besar banget sampai ada korbannya itu anak buahnya sendiri.
1: Anak buahnya sendiri. Oh ya aku tahu. Ini kapan hari aku semalam aku baru lihat tuh di Netflix tuh ada filmnya sudah keluar.
0: Udah keluar ya filmnya?
1: Iya udah keluar. Belum sampai selesai aku ngelihatnya udah ngantuk tapi.
0: Yes tapi ini masih muncul dugaan juga sih masih dugaan itu seperti yang tadi tuh nama-nama besar yang tadi. Terus ada juga
1: kasus korupsi yang MM-an itu ya yang suaminya selebriti.
0: Selebriti?
1: Itu. Ternyata dia juga salah satu yang ngekos di penjara VIP ini.
0: Istrinya kali selebritis.
1: Iya, aku tadi bilang apa?
0: Suaminya.
1: Salah banget.
0: Suaminya di dalam.
1: Iya, suaminya digadang-gadang dia yang tinggal yang di salah satu penjara VIP ini. Nah,
0: ini masih dugaan.
1: Dan masih banyak lagi ya sebenarnya ya. Dan ini tuh gak cuman di sini aja, tapi masih ada di beberapa tempat juga di Indonesia yang konon katanya itu
0: konon.
1: Ada penjara VIP-nya.
0: Kita ke Badukun dulu nih, nanya dulu siapa gitu. Enggak. Tapi ombudsman sendiri menegaskan kalau pemeriksaan masih berjalan dan belum ada konfirmasi resmi juga mengenai siapa aja nama narapidana yang menempati kelas termewah tersebut.
1: Wih, ini dia pasti bayarnya tuh per bulan ya. Kayak ngekos ya? Enggak ya? Tahunan kayaknya ya?
0: Ya kalau untuk bayarannya memang sih sayang banget sih. Waktu kemarin kan dihalangi nih sama petugas dari sana. Cuma kan ada pembelaan juga dari pihak lapas sendiri kalau itu fasilitas untuk pekerja gitu, kayak rumah dinas gitu kan. Ya kita enggak tahu lah nanti hasil penyidikannya kayak gimana dan penyelidikannya
1: tapi
0: kayak gimana.
1: Tapi menurut aku juga agak aneh sih di Kearuan. Kalau memang itu rumah dinas, ya enggak usah diambilin lagi TV, lemari es, sofa. Tadinya kan udah kerekord tuh, kerekam kan isinya apa aja. Tiba-tiba pas timnya datang ke situ lagi, udah enggak ada tuh yang lemari es, TV, jadi kan aneh.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Good morning untuk Pak Indra yang baru gabungan.
1: Pagi-pagi.
0: Thank you loh. Selamat senang aktivitas juga untuk Pak Indra di pagi hari ini. Mau kita topik kita enggak?
1: Ayo ikutan yuk.
0: Bener gak sih hukum di Indonesia itu bisa dibeli?
1: Gimana menurut kalian guys? Mm-mm. Dari tadi sih belum ada indikasi yang menyebut.

0: kan nggak bisa dibeli.
1: Nggak bisa dibeli. Ya.
0: Belum ada.
1: Ini
0: ya.
1: Ada yang masuk nih, ragil sih. Ada kakak Rika tuh? Indonesia. Oh Indonesia, kapan bisa punya harga diri untuk tidak mau di suap?
0: Oh,
1: suap apa tahu? Suap,
0: suap. Kayak ini ya, suap ini COVID ya.
1: Ada Kabil Kak, kalau yang atas saja begitu, bagaimana dengan rakyatnya? Bukankah harusnya mereka memberi contoh yang baik?
0: Nah, apalagi ini tuh udah di blow up ke media sosial gitu ya. Semua mata itu melihat gitu. Kalau atasan-atasannya aja begitu, waduh, parah sih ini ya.
1: Terus? Dari Vivi, harusnya malu dan dipecat dengan tidak hormat.
0: Oke, terus?
1: Ada Kak Farhan, sudah jelas motifnya adalah money. Hukum bisa dibeli.
0: Wah, oke.
1: Lo ingat kejadian yang ini gak sih? Salah satu itu sempat terame juga kan.
0: Apa tuh?
1: Yang petugas pajak itu loh.
0: Yang mana tuh?
1: Yang dia berapa-berapa kali keluar masuk itu loh. Sempat nonton tenis pula.
0: Oh iya, ke gap ya, ketahuan gitu. Kok bisa dia keluar gitu ya?
1: Tapi gue nggak ngerti ya kenapa ya, kok bisa ketahuan? Padahal dia udah pakai topi ya, pakai topi terus kayak.
0: Iya kan karena netizen zaman sekarang ini pintar-pintar.
1: Iya, gue
0: dia itu kayak mereka itu kayak hafal gitu satu persatu para narapidana gitu ya, kayak hafal gitu ya. Atau mungkin ada mata-mata atau intel dari netizen yang mengikuti gerak-gerik gitu dari para napi ini.
1: Iya, ini juga ada viral juga nih di Banten di bulan Mei kemarin gitu kan. Ada rekaman video yang menunjukkan kamar narapidana. Kasusnya ini kasus narkoba loh.
0: Jadi
1: ada AC, akuarium, wastafel.
0: Bisa pelihara ikan ponsel. Lagi ya. Ada akuarium kan? Bisa ya.
1: Iya, bener.
0: Luar biasa ya. Keren. Terus?
1: Tapi dari pihak lapas sendiri ya mengklarifikasi video tersebut merupakan dokumentasi lama dan kamarnya udah dibongkar dan kini memperketat razia rutin bersama TNI Polri.
0: Wow, jadi memang ini tuh bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia ya. Sebelum-sebelumnya itu sudah pernah terjadi. Cuman ya sangat disayangkan kenapa terus berulang dan kayak nggak ada penyelesaiannya gitu. Kayak ya cuman gitu-gitu aja gitu ya. Nanti udah selesai, nanti timbul lagi di permukaan, ketemu lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin atau karena hukumannya ini kurang terhukum. Hah? Gimana ya?
1: Hukumannya kurang terhukum.
0: Maksudnya tuh hukumannya tuh kurang greget gitu loh. Jadi masih banyak orang-orang itu yang ditemui yang dia itu mau untuk disuap gitu.
1: Dan di Cipinang nih, Jakarta Timur juga ada nih lapas kelas 1. Ada ditemukan, banyak ini kan? Pelanggarannya berulang loh di 2017 dan 2021. Ada sel mewah khusus terpidana kasus narkoba. Sama tuh ada AC, dispenser, akuarium. Terus ada ikan hiasnya juga loh.
0: Boleh bawa ponsel lagi ya.
1: Betul.
0: Wah.
1: Dan bahkan ada barang terlarang seperti sabu di dalam sel.
0: Nah, gitu. Gimana ini?
1: Untuk
0: gimana?
1: Statusnya ini sejumlah oknum sipir dijatuhi sanksi disiplin keras dan mutasi secara berkala untuk memutus rantai pungli tersebut.
0: Sedih ya dengarnya ya, bacanya itu juga sedih gitu. Kenapa ini terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini? Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat Pak Indra. Temanya seru nih, pinggir jurang. Menantang ya Pak Indra ya. Terus ada Bapak Rio juga, sulit kalau kita nggak punya kepastian hukum. Oke, ada Julius Atmaja, bantuin Kak tapnya. Oke. Terima kasih buat Jonathan Yudhistira juga. Thank you. Bener, kita di dekat kampus UPH ya, di Karawaci, Tangerang. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, mau turut berkomentar, boleh banget. Jadi menurut kalian ya guys, apakah memang benar nih hukum di Indonesia ini bisa dibeli?

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti "jangan berlebihan" atau "semua orang juga punya masalah" mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia

hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garwan. Harugaya mendorong KPK usut lapas Cibinong. 493 kasus flu Singapura di Batam, Dinkes perketat pencegahan di sekolah. Dari pengamat dorong penghapusan jalur mandiri jika kuliah gratis diterapkan. Informasi yang pertama, pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, minggu kemarin menyatakan adanya dugaan praktik suap terkait fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong ditindaklanjuti ke ranah pidana jika ditemukan adanya pembayaran untuk memperoleh fasilitas khusus. Menurutnya, temuan ombudsman menjadi data awal dugaan maladministrasi oleh petugas pemasyarakatan. Ia menilai jika terdapat indikasi transaksi dalam pemberian fasilitas khusus kepada narapidana, temuan tersebut perlu ditelusuri melalui penegakan hukum. Oce juga mendorong ombudsman menyampaikan temuannya kepada KPK sebagai bahan awal penyelidikan. Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dan menentukan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Batam memperketat kewaspadaan terhadap penularan flu Singapura atau HFMD setelah tercatat 493 kasus sepanjang Januari hingga 13 Agustus lalu. Mayoritas pasien merupakan anak-anak sehingga lingkungan sekolah menjadi salah satu perhatian utama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Batam, Mel Dasari, pada minggu kemarin meminta sekolah memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Siswa juga diminta rutin mencuci tangan, menjaga kebersihan ruang belajar, serta segera diperiksa jika mengalami gejala. Dan kita balik informasi selanjutnya, pengamat pendidikan Totok Amin Sofianto minggu kemarin meminta pemerintah menghapus jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Jika program kuliah gratis mulai diterapkan, menurutnya pendidikan tinggi gratis harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Totok menilai keberadaan jalur mandiri di tengah kebijakan kuliah gratis dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Dia juga mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Di kesempatan pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang penjara VIP pagi hari ini. Thank you banget nih sudah ada voice note yang dikirimkan oleh Opung Mike pagi hari ini. Kita dengerin dulu ya Opung Mike.
1: Hai Ragil Tika.
0: Hai.
1: Ya, kalau dibilang negeri ini hukum bisa dibeli kayaknya enggak ya. Tapi oknumnya, kita bisa bilang oknumnya bisa dibeli. Kalau hukum gak bisa dibeli sebetulnya. Tapi bisa diorder sesuai keinginan yang punya kepentingan mungkin. Gitu aja, makin ngeri kali negeri ini. Aduh.
0: Okay. Terima kasih.
2: Ketawanya itu loh, khas banget ya.
0: Thank you ya Opung Mike, sehat-sehat. Ya, dan itu tadi pendapat dari Opung Mike ya yang sudah kita dengarkan bareng-bareng. Yeah. Thank you juga buat semua hardliner yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok dan kalian sudah beropini, sudah berkomentar. Terima kasih buat Julius Atmaja, mungkin bisa kak. Thank you ya, ada Maria Goretti juga yang baru saja bergabung. Ada Oma Yati yang ada di Batam. Terima kasih. Sepertinya kita sudah ada di penghujung, penghujung apa nih? Penghujung Morning Espresso ya guys ya. Yang jelas jangan kemana-mana karena setelah Morning Espresso ini berakhir bakal ada SKI Sketsa yes. Keluarga Indonesia. Dan nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir menemani kamu besok di hari Selasa di waktu yang sama mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Nah.
2: Ya, jadi lemahnya integritas oknum petugas dan rapuhnya sistem pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ini mungkin yang membuat maraknya kasus fasilitas-fasilitas mewah kali ya. Jadi praktik diskriminatif ini terus berulang karena adanya simbiosis mutualisme antara narapidana kaya, ya kayak contoh kayak bandar narkoba dan koruptor yang bersedia membayar mahal demi kenyamanan dengan oknum petugas yang memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan pungutan liar dan menerima gratifikasi.
0: Ya, okay. Jadi headliner semua itu sebenarnya dimulai dari diri kita ya. Kita harus berani berkata tidak dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi kejujuran dalam hati. Tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan agar tidak mudah tergiur dengan kenikmatan yang dunia tawarkan.
2: Yep.
0: Okay, akhir kata saya Ragil Z.
2: Jadi Karuan.
0: Kita pamit dari Morning Espresso. Bye.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: sayang.
1: Kansa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ada Dika di sini.
2: Ada Ragil Z.
1: Selamat pagi untuk semuanya. Dan seperti biasanya, selama satu jam ke depan, Kansa Keluarga menemani Anda hingga menuju jam 11 nanti.
2: Kita pagi hari ini topiknya menarik banget ya. Dan kita juga berharap untuk setiap pendengar dimanapun berada pagi hari ini yang mendengarkan siaran kita ya, bisa juga berpartisipasi. Kalaupun mungkin ada di antara Anda yang punya 1000 pertanyaan. Waduh, banyak banget ya, 1000 pertanyaan ya.
1: Ini lagi rame soalnya topiknya nih sih.
2: Nah, jadi mungkin, tentang apa nih topiknya?
1: Dan mungkin udah beberapa kali kejadian kali ya, tentang MBG, yang keracunan MBG. Ini apakah salah kelola? Apakah ada indikasi korupsi? Dan bagaimana nih tanggung jawab di mata hukum? Tentunya kita akan membahasnya bersama tiga narasumber kita yang hadir di studio. Ada Dr. Hosiana D.A. Gultom S.A.M.H., Ketua LKBH FHUPH. Selamat pagi,
2: selamat
1: Pak Hosi.
2: Selamat
3: pagi, Mas Dika, Mbak Ragil.
1: Kemudian ada Dr. Christine Susanti S.A.M. HUM, dosen FHUPH, owner Christine Susanti and Partners yang tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi,
2: selamat
1: Bu Christine.
2: Selamat pagi, Bu Christine.
4: Selamat pagi Mas Dika, Mbak Ragil, Headliners, Pak Hosi, Pak Dwi.
1: Oke, kemudian ada Dr. Dwi Putra Nugraha SHMH yang merupakan dosen Fakultas Hukum dari UPH. Selamat pagi Pak Dwi.
5: Selamat pagi Mas
1: Dika, Pak
5: Dika, Dika ya.
1: Yes.
5: Dika, Mbak Ragil, Pak Hosi, Bu Christine.
1: Okay. Mungkin kita ngomongin tentang hukum dulu kali ya, tentang perspektif hukumnya. Belakangan ini kan ramai nih berbagai kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program MBG. Nah, kalau berbicara mengenai hukum, perspektif hukum, bagaimana nih kita melihat persoalan ini? Mau dari siapa dulu nih, Zi? Bu Christine kah atau dari Pak Hosi dulu?
2: Dari Pak Hosi dulu boleh.
1: Okay.
2: Pak Hosi, silakan Pak Hosi.
3: Okay, baik. Tentu ini kita membicarakan topik juga yang sebenarnya kan juga sudah banyak diulas ya, namun agak berbeda ya dari sisi materinya, saya rasa begitu. Nah, memang ini kan program makan bergizi gratis adalah program nasional dari pemerintah kita kan gitu ya, yang mana dijalankan melalui Badan Gizi Nasional BGN gitu kan. Nah, jadi dengan kasus-kasus yang marak terjadi gitu, tentu menjadi perhatian kita semua selaku masyarakat ya, warga negara juga begitu. Dari sisi aturannya kan sudah ada yang melandasi pembentukan ya dari Badan Gizi Nasional tersebut begitu. Namun kita lihat di implementasinya yang masih banyak masalah, artinya adalah kepada siswa-siswi sekolah yang menjadi kena apa ya, penyakit gitu ya,
2: korbannya ya.
3: Begitu. Nah, itu kan masalahnya ya, kalau dari sisi aturan pendirian PGN sih sudah jelas gitu, cuman di sini kita bisa lihat dari masalah-masalah yang berujung pada hukum juga begitu, Mas Dika, Mbak Ragil. Nah, tentu kita bisa lihat juga sih berbagai undang-undang ya yang dapat digunakan begitu. Kalau kita lihat di undang-undang kesehatan, kita kan ada undang-undang nomor 17 tahun 2023. Nah, di pasal 146 ayat 1 itu normanya ada ya meminta supaya orang yang memproduksi, mengolah, mendistribusikan makanan dan minuman wajib untuk memenuhi standar gitu, dan atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya rasa saya mulainya dari situ dulu begitu aturannya.
2: Jadi sebenarnya ada peraturan yang sudah cukup jelas gitu?
3: Iya, aturannya sudah ada. Kita bisa gunakan salah satunya di undang-undang tentang kesehatan ini.
2: Oke, baik, dari Ibu Christine mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu Christine?
4: Iya, benar ya tadi yang disampaikan oleh Pak Hosi bahwa memang program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program pemerintah, program unggulan pemerintah. Karena ini juga merupakan salah satu dari 8 Astacita ya, yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menuju 2045 Indonesia Emas. Nah, sebenarnya program ini bagus ya kalau saya lihat ya. Tujuan awal mulanya ya makan bergizi gratis ini bagus karena kalau saya garis bawahi ya, ada tujuan pertama untuk menurunkan tingkat stunting. Ya, lalu ada perbaikan status gizi anak-anak ya, dan kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa? Anak-anak, wanita hamil atau ibu hamil, dan juga ibu-ibu yang menyusui. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah untuk mendukung kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat, kesehatan keluarga. Nah, program makan bergizi gratis ini yang tujuannya bagus tadi tentu harusnya itu memenuhi standarisasi. Yeah. Nah, ini sebenarnya menarik. Kenapa terjadi permasalahan-permasalahan ya, sampai kemarin ada beberapa masalah hukum yang melibatkan ex ketua MBG ya, dan dua wakil ketua. Lalu banyak kejadian luar biasa ya, disebutkan keracunan. Itu kenapa? Ya, kalau saja apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi standarisasi itu dilakukan dengan sebenarnya tanpa ada penyelewengan. Nah, ini juga ada Pak Dwi ya, dari kebijakan publik seperti apa. Itu tentu hal-hal yang sifatnya kejadian luar biasa, keracunan dan segala macam, termasuk juga kesalahan dalam tata kelola, itu harusnya bisa ditekan, bisa dihindari. Nah, itu menarik diskusi kita pagi ini. Mungkin itu dari saya, pengantar dulu.
1: Pak Dwi mau menambahkan, silakan Pak.
5: Ya, terima kasih kesempatannya. Ini diskusi yang apa yang mungkin tadi seperti Pak Osi dan Presiden juga sudah sampaikan, apa membuat mungkin kita harus apa katanya mindfulness ya, karena sudah apa sudah overwhelmed dengan berita yang hampir tiap hari, secara khusus minggu lalu ya, kita dengar berita hampir tiap hari ada keracunan gitu ya. Jumlahnya itu bukan 1-2, ketika sudah lebih dari 1-2 maka menjadi statistik aja tuh. Jadi jumlahnya sampai 50 ribuan orang siswa. Yang saya coba bayangkan ketika janji-janji dari pemerintah itu dituangkan dalam tanda kutip harapan, itu dituangkan dalam sepiring nasi begitu ya, tapi ternyata berubah menjadi racun dan menjadi ketakutan ya, jadi ada masyarakat. Nah, diskusinya sih saya berpikir penekanannya yang kita akan harapkan ini apa yang bisa kita lihat dari aspek hukumnya. Nah, apa memang betul tadi saya sepakat dengan garis bawah dulu ya, apa highlight dulu ini, ide itu baik ya, ide dari Pak Presiden yang Bu Kristin sampaikan juga itu dicita astacita dari pemerintah, suatu ide yang sangat baik. Ketika apa masyarakat itu paling penting bicara tentang makanan dulu nih. Tapi kita tahu bahwa ide yang baik itu harus ditopang dengan pelaksanaan yang baik dan tujuan yang baik. Jadi harus ada tiga itu kalau dalam administrasi negara. Bukan hanya rencana, tapi prosedur dan akhir yang baik. Itu dulu dari saya.
1: Oke, memang ini sebagai apa jawaban dari pemerintah, mungkin dari presiden dan wakil presiden juga mengakui ya kalau program MBG ini memang memiliki banyak kekurangan di lapangan gitu. Tapi yang sangat disayangkan kenapa hal yang baru-baru ini terjadi ya, kayak contoh kemarin kejadian keracunan yang Bapak Wapres juga sampai menyatakan ya minta maaf juga gitu loh. Nah, ketika makanan dalam program pemerintah ini justru diduga membahayakan kesehatan penerima. Kalau dilihat dari yang bertanggung jawab gitu, siapa nih sebenarnya yang memiliki tanggung jawab secara hukumnya nih? Mungkin dari ya. Pak Ahusi kah?
3: Iya, kita ketahui juga bahwa program ini kan dikelola oleh pihak ketiga yang kita namakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, disingkat SPPG kan ya. Begitu ya. Nah, jadi SPPG ini punya semacam kewajiban gitu kan untuk memastikan bahwa bahan-bahan makanan dan juga minuman gitu ya, makanan yang diolah itu juga memenuhi standar kan gitu ya, harusnya ya standar kesehatan, keamanan begitu bagi konsumen, bagi siswa-siswi lah ya yang mengkonsumsi produk tersebut gitu kan ya. Nah, ini jadi kita bisa melihat bahwa ya mungkin awal ya ada problem gitu di SPPG-nya begitu, yang mana apakah tidak memenuhi standar gitu kan ya. Hmm. Nah, tapi kalau begitu apakah tidak ada pengecekan atau tidak ada minimum ketentuan minimum ya atau standar pengecekannya dulu gitu. Yeah. Itu yang mana harusnya dibuat aturannya oleh BGN kan gitu ya, secara yeah. struktural kelembagaan dan produk-produknya, kebijakannya kan hmm. begitu harusnya. Nah, jadi kita lihat sekarang ke realitasnya aja gitu. Realitasnya di mana banyak banget para pemuda-pemudi kita yang jadi kena penyakit gitu ya. Hmm. Nah, ini kan jadinya nggak apa nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi siapa yang bertanggung jawab ya, kita harus telusuri dulu sih, kan tidak semudah itu ya untuk melihat sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Kita bisa lihat kasus yang cukup ramai terakhir yang di Karo ya, Sumatera Utara gitu kan. Sampai anaknya hilang ingatan gitu ya.
2: Hilang ingatan.
3: Benar. Karena bakteri gitu misalnya katanya ya.
2: Bakteri dalam jamur kalau nggak salah.
3: Oh begitu, nah itu kan fatal ya. Fatal seperti itu. Masa depannya mungkin jadi hilang gitu kan ya. Nah, jadinya bagaimana nih kalau sudah separah itu juga kan gitu ya. Ya harusnya kalau menurut hemat saya gitu ya, dan mungkin juga seluruh pihak-pihak yang sudah membicarakan ini, ya harusnya ada pertanggungjawaban secara hukum juga sih gitu. Namun dari siapa nih yang harusnya bertanggung jawab, itu yang kita tunggu ya prosesnya seperti itu sih.
2: Oke, berarti selama ini memang belum ada kayak pertanggungjawaban secara hukum gitu dari pemerintah kalau seandainya ada siswa-siswi yang mengalami keracunan atau tadi yang baru Pak Hosi ceritain.
3: Kalau saya, kita lihat dari berita kan pertama Wakil Presiden sudah minta maaf gitu ya. Jadi kan dengan kata lain, kalimat lain, ya memang ada kesalahan-kesalahan nih kan gitu ya dalam pelaksanaan ini gitu. Nah, tapi apakah cukup putus di situ?

Nah, saking seriusnya pemerintah untuk melaksanakan program yang bagus ini, pemerintah itu membentuk lembaga Badan Gizi Nasional. Dan ini nggak main-main loh. Ya, ada dasar hukum dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Ya, jadi ada peraturan presiden nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Ya, ini lembaga yang dibentuk untuk bertanggung jawab melaksanakan kebijakan program pemerintah. Nah, kata-katanya nih ampuh banget nih. Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program pemerintah untuk pemenuhan gizi nasional. Ya. Untuk yang kedua adalah untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan tadi menuju Indonesia Emas. Artinya apa? Artinya lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Yang melakukan fungsi pelaksanaan dan pengawasan. Itu dua fungsi. Dan sekaligus fungsi penindakan juga. Tiga fungsi. Nah, dalam melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG itu, tentu ada kriteria atau syarat atau standarisasi ya untuk bisa SPPG itu punya izin mereka untuk bekerja. Ya, untuk mengedarkan makanan untuk siswa-siswa. Itu ada standarisasi. Yang pertama ya, standarisasi dari sisi infrastruktur itu harus memenuhi standar. Ya, dapurnya dan segala macam bangunannya ya. Yang kedua dari sisi instalasi pengelolaan air limbahnya itu diatur. Yang ketiga dari sisi sertifikat laik higienis sanitasi. Nah, ini ya bukan sekedar administratif. Kalau sebelumnya ekspa BGN itu kan bicara, ini kan terjadi karena masalah administratif tadi yang tidak terpenuhi, ada SPPG-SPPG yang tidak memenuhi sertifikat laik higienis sanitasi. Oh tidak, ini bukan masalah administratif semata. Ingat, ini soal makanan. Makanan itu tidak sekedar masuk ke mulut dan turun ke perut, tapi ini ada efek bagi kesehatan. Ya, nah, jadi ketika terjadi permasalahan-permasalahan, maka seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Betul tadi SPPG harus bertanggung jawab, tetapi di atas dari itu semua sebenarnya kalau menurut saya ya Badan Gizi Nasional ini harus bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar meminta maaf, mereka harus cek itu di lapangan seperti apa. Ya, sebenarnya data ini sudah bukan hal yang sifatnya rahasia. Karena di tahun 2025 di salah satu sumber yang saya baca ya, ini masalah masih banyaknya SPPG yang tidak punya sertifikasi laik higienis sanitasi. Banyak loh ya. Ini saya punya data yang saya coba cari ya. Jadi untuk pelaksanaan makan bergizi gratis itu dibagi menjadi tiga wilayah. Wilayah 1 itu Sumatera, wilayah 2 itu Jawa, dan wilayah 3 itu Indonesia Timur. Nah, untuk masalah sertifikasi saja, daerah yang paling banyak dijatuhkan sanksi terkait dengan izin sertifikasi yang tidak terpenuhi itu paling banyak di Jawa, wilayah 2. Ya, itu di tahun 2025, 674 SPPG. Wilayah 2, Sumatera, itu 446. Wilayah 3 Indonesia Timur itu 131 SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik higiene. Nah, saya coba gali lagi, cari lagi. Ya. Dari rekapitulasi pemantauan BGN sendiri, mereka mengakui di wilayah 3, ya, dari total 4.219, itu ada 2.138 yang sudah punya. SPPG-nya sudah punya sertifikasi laik higiene. Tapi 1.364 masih dalam proses. Ditambah lagi 717 belum terdaftar. Nah, pertanyaannya bagaimana yang 1.364 dan 717 ini mereka belum punya tapi sudah bisa menjalankan? Ini kesalahan siapa? Kan itu kan sebenarnya kejadian-kejadian mau keracunan makanan lah, mau apapun lah. Kalau kontrolnya dari atas itu ketat dan dijalankan sebagaimana mestinya, tentu tidak akan terjadi kan masalah-masalah seperti yang tadi kita bicarakan di awal, penyimpangan-penyimpangan, apakah itu penyimpangan apa terkait dengan tata kelola program, ya asal ada pesanan atensi khusus

0: oke, izinnya keluar ya, atau masalah tadi, masalah keracunan, tidak layak makanannya, mungkin tidak higienis dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi, kalau saya, menurut saya ya, ini masalah tata kelola yang tidak tepat, masalah implementasi yang jelas-jelas melanggar hukum. Ya, banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar dengan temuan-temuan yang ada di lapangan sekarang. Ini bukan masalah tahun 2026 saja loh. Seharusnya ini menjadi evaluasi serius dari pemerintah ya, terutama dari apa BGN. Nah, bagaimana mereka menyikapinya? Mana suaranya BGN? Itu yang seharusnya kita perlu dengar. Tindak lanjutnya apa? Solusinya apa? Jadi bukan sekedar oke, saya sorry, minta maaf, tapi tindak lanjutnya apa supaya tidak terjadi lagi. Dari 2025 ketika program ini dijalankan sudah ada keluhan. Nah, sekarang sudah 2026. Ya, terlalu lama sebenarnya. Itu sih dari saya.
1: Ya. Oke. Jadi yang terlihat itu seperti tidak ada penyelesaian begitu ya, Ibu Christine ya. Padahal sudah sejak dari awal program ini dibuat itu sudah banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Dan dari pihak BGN juga kurang bisa memberi pengawasan mungkin ya secara keseluruhan gitu untuk apa itu yang ada di bawah-bawahnya BGN ini. Kalau dari Pak Dwi sendiri bagaimana tanggapannya Pak Dwi melihat kinerja dari BGN yang saat ini gitu?
2: Iya. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau di dalam perspektif bidang saya hukum administrasi ya, itu ketika kita pemerintah punya kebijakan, memang melihat dari pertama rencana dulu. Rencananya itu apa, idenya apa begitu ya. Yang kita tahu bahwa sebenarnya ide mengenai makan di sekolah begitu ya, itu sudah banyak sekali diterapkan di negara-negara lain ya, banyak sekali. Nah, tapi kemudian dari ide ini berubah menjadi tadi bahasanya governance, tata kelola atau prosedurnya, pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini yang isunya ini kan banyak sekali ya. Apakah harus pakai terpusat, pakai BGN gitu ya? Banyak tuh para pemikir itu mengatakan tidak perlu terpusat, bisa terdesentralisasi, bisa diserahkan mungkin kepada pada pemerintah daerah, atau bisa diserahkan kepada sekolahnya langsung, atau bahkan ada yang kasih ide udah pakai program yang dulu aja, pakai langsung semacam bantuan BLT, kasih ke orang tuanya. Pastilah ibu, seorang ibu tidak akan kasih makanan yang beracun pada anaknya, benar nggak? Jadi langsung aja kasih kepada ibunya, tidak perlu pakai lewat itu. Jadi bisa, tata kelola itu bisa banyak, sekali lagi bukan hanya sekali lagi kalau dalam administrasi itu bukan hanya bicara tentang ide, tapi tata kelola tadi. Nah, bicara juga tentang pembiayaan. Pembiayaan ini apakah masuk ke dalam pendidikan yang 20% yang kemarin sudah dipersoalkan di MK. Lalu bicara juga dengan tata kelola skala dan kecepatan. Ini menghabiskan hampir 230 triliun, targetnya 33 ribu dapur, ada 60 juta penerima. Itu juga luar biasa banyak sekali kan, dengan begitu besar. Lalu ada tata kelola yang berupa seperti universal. Ada sekolah-sekolah yang internasional dapat MBG begitu, dapat makanan gratis. Itu apakah tepat begitu ya? Jadi ini bertanya universalitas atau tepat sasaran. Kalau universalitas bilang kami tidak mau diskriminasi, kami siapapun dapat begitu kan katanya ya. Tapi kalau misalnya universalitas, ujung-ujungnya mereka yang tanda kutip siswa-siswi yang memang sudah punya makanan yang lebih baik, itu akhirnya dibuang dan food waste itu banyak sekali. Ya, menumpuk begitu banyak. Jadi tata kelola ini banyak sekali aspeknya yang harus kita lihat. Dan sekali lagi ya tadi, sistem pengawasan yang lumpuh. Dari mana kita lihat tadi, ini cuma catatan kecil yang terjadi di Karo. Saya tadi bilang ada 50 ribu yang keracunan, Mbak. Mas ya. Ada 50 ribu dan katanya ketua BGN, Mas Dar itu, 80-90% SPPG itu tidak taat pada SOP, makanya keracunan begitu loh. Lah kok bisa tidak taat pada SOP? Lalu sistem pengawasannya gimana? Ya lumpuh. Nah ini permasalahannya, kalau misalnya pengawasannya lumpuh dan akhirnya sistem penganggarannya kacau balau, ini kan hukum mestinya nggak bisa bisu. Yeah. Harus masuk dan berbicara. Nah, yang kita lihat sekarang, ada usaha-usaha yang dilakukan. Coba untuk ke MK dua kali. Dan itu akhirnya dikatakan MBG konstitusionalitas, memiliki konstitusionalitas. Hmm. Artinya, dia itu sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, berarti benar gitu ya secara konstitusi. Nah, tetapi tidak boleh masuk dalam sistem apa anggarannya tidak boleh dimasukkan dalam pendidikan yang 20%. Yang kedua, yang kemarin baru diputus nih. Kemarin baru diputus MK putusan 100 ya. Dalam putusan 100 dikatakan bahwa APBN itu dia kutak-kutiknya lewat perpres. Jadi kalau dalam kacamata pemerintah itu dia bikin aturan APBN, rancangannya berapa, tapi ketika dalam perjalanannya ada masalah, dia ubah. Nah, dari kacamata HTN, ya, konstitusi, ini nggak bisa. Kalau misalnya sudah disepakati antara bapak dan ibu, kita beli mobil A, gitu ya, tiba-tiba bapak bilang, ah, bulan depan saya mau beli mobil yang lebih bagus sport. Tanpa persetujuan ibu, bisa berantem itu.
1: Ya.
2: Sama seperti di negara, presiden harus dapat persetujuan DPR dulu untuk mengubah anggaran itu ditujukan kemana. Nah ini kemarin putusan 100 MK sudah terang benderang mengatakan itu ya, konstitusional tapi dengan syarat. Syarat kalau mau mengubah pakai perpres harus ada persetujuan DPR. Lalu bagaimana dengan aspek-aspek yang lain? Misalnya bisa nggak dipidana? Keracunan ini bisa nggak kita melakukan, kita ajukan namanya pemidanaan kepada BGN-nya? Jelas bukan lembaganya, gitu kan? Bukan lembaganya tetapi orangnya. Dan saya pikir bisa masuk sana. Bisa nggak diperdatakan, gitu kan? Bisa nggak ditunkan? Dan saya pikir ini banyak aspek yang bisa dilakukan, gitu loh, yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau nggak salah, MBG Watch ya kemarin sudah mengultimatum katanya 7 hari ya. 7 hari dari tanggal 10, which is hari ini atau besok, mereka akan melakukan tindakan hukum. Entah itu melalui petun atau seperti apa, ada langkah hukum yang akan diambil terkait dengan MBG ini. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita bilang ide, itu bagus. Tapi selalu bicara tentang tata kelola yang berujung, ujungnya itu adalah keracunan. Jadi keracunan ini aja hanya apa namanya permukaan atas aja ya. Padahal dalamnya begitu besar masalah tata kelolanya. Itu dari saya.
3: Oke, ini menarik nih karena dari pihak BGN-nya juga saling melempar nih jadinya ya terkait untuk siapa sih yang paling bertanggung jawab, apalagi dari penjelasan Pak Dwi ini terkait dengan bagaimana nih dengan pengelolaannya sendiri. Pak Dwi, satu pertanyaan deh, kalau dari sisi mungkin kayak dinas terkait gitu, mungkin ada indikasi tentang ini cacat dalam administrasinya. Kalau dalam hal seperti ini, Pak Dwi sendiri melihat bagaimana nih Pak, jika memang ada indikasi untuk cacat dalam hal administrasi ya?
2: Kalau masalah administrasi yang mau dipermasalahkan tuh apanya dulu nih? Misalnya izinnya, izin kepada SPPG. SPPG tertentu ini kan ada banyak dapur nih. Nah, izin ini bisa kita petunkan.
3: Okay.
2: Kita bisa bawa ke petun, tapi lakukan dulu upaya administrasi, baru gugatan. Atau misalnya kita misalnya mempersoalkan informasi yang ditutup-tutupi, misalnya gitu. Kita datang sebagai masyarakat, kita bayangkan anak-anak kita pergi sekolah dengan ceria, pulang-pulang dapat kabar masuk rumah sakit. Itu kan sangat pilu bagi kita ya. Yeah. Nah, kita mau dapatkan informasi hasil laboratorium yang ternyata ditutup-tutupi, ini juga administrasi. Kita bisa datang ke ombudsman, misalnya begitu. Kita bisa melakukan PPI, apa kita tanya ke PPID, lakukan komisi informasi, nanti langsung lanjut lagi ke petun. Jadi sebenarnya kanal hukum itu sangat banyak dibuat. Ya, jadi saluran-saluran, channel-channel hukum itu sudah tersedia. Permasalahannya ada nggak justicia belen atau pencari keadilan yang mau berjuang dan political will untuk menyelesaikan masalah ini, begitu.
3: Berarti artinya juga ini prosesnya nggak semudah itu ya, Pak Dwi ya? Harus ada tahapan-tahapannya ya?
2: Pertanyaannya kita mau mempersoalkan apa dulu? Kalau tadi pidana ada jalurnya. Kalau misalnya kita minta ganti rugi nih, ya kan? Banyak kan kita nggak mau pidanain deh, gitu ya? Dia pidana di 5 tahun tiba-tiba bisa masuk pesawat kok gitu kan. Nah, nah, yang kita mau sekarang ganti rugi. Ganti rugi pakai apa jalurnya? Kita mau ganti rugi kemana dulu? Ke SPPG-nya sebagai vendor, sebagai PT, kita masuk perdata. Tapi kalau kita masuk ke BGN-nya, kita petunkan pakai PMH penguasa, OOD, on remote overhead debt, gitu loh. Jadi ada kanalnya, kita mau mempersoalkan apa dulu gitu Mas.
3: Oke, ada kanal-kanal tersendiri nih Pak ya, mau secara pidana atau perdata gitu ya.

0: Kansa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Pak Hosi dan Ibu Christine nih, kalau kita lihat ini kan MBG ini kan ya seperti Ibu Christine katakan, ini bukan kejadian yang pertama kali dan udah beberapa kali. Kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi ini jika memang ada indikasi ini? Contohnya kayak misalnya ada markup-nya atau ada permainan dalam pengadaan MBG. Nah, kalau ini masih dalam kategori pidana kah atau perdata kah?
1: Oke, baik. Saya tanggapi pertanyaan Mas Dika. Jadi, kalau ini udah persoalan yang terkait, namun beda lagi gitu ya dengan yang keracunan. Tapi ada, ada akibatnya gitu ya. Nah, kalau memang ditengarai ada markup gitu ya, terus ada hal-hal lain gitu, kan itu udah masuk ranahnya pidana juga bisa ya, begitu ya. Namun harus dibuktikan kan begitu, kacamata hukum kan selalu berdasarkan pada pembuktian gitu kan ya. Nah, ya tinggal diusut saja sih kalau memang semangatnya ya atau konsistensinya untuk membuat ini program ini menjadi bagus seperti tujuannya kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi bisa Mas Dika jawabannya ya secara sederhana. Ya kalau memang diduga ada perbuatan-perbuatan tadi, ya tinggal dilaporkan saja kan gitu kan. Atau ya kalau dilaporkan kemudian diusut gitu kan, dicari buktinya gitu ya. Namun kalau saya juga lihat di sini yang lebih yang lebih urgent kelihatannya yang nyatanya tuh yang keracunan-keracunan ini gitu ya. Nah, itu kan juga harus diselesaikan begitu kan pertanggungjawabannya gitu, kita lihat apa gitu kan sebagai masyarakat warga negara sesuai undang-undang dasar kan juga harusnya ada keamanan pangan, betul nggak? Pangan gitu kan, makanan minuman kan harus tersedia juga dengan standar tertentu kan tadi. Bu Christine sempat bilang di awal ada standar, itu betul banget sih. Jadi ini standar, lalu ketidakpatuhan gitu kan, ketidakpatuhan dari SPPG dalam hal ini misalnya ya kan gitu, pertanyaannya kok bisa gitu kan ya. Lalu udah langsung diantar ke sekolah-sekolah gitu kan. Gitu, lalu dikonsumsi. Nah, itu juga jadi pertanyaan begitu. Dan juga saya sempat ini dapat info dari masyarakat gitu, di sekolah-sekolah juga ada yang nggak dimakan ternyata ya misalnya. Gitu ya. Karena tepat sasaran atau tidak saya tidak tahu juga, karena lebih milih makanan yang dibawa bekal dari
2: dari rumah ya gitu, lebih kan pasti aman.
1: Nah, ya tadi terkait Pak Dwi juga bilang jadi food waste ya, tidak dimakan, jadi kan mubazir gitu kan. Nah, juga itu terkait tuh hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa banyak problemnya ya yang timbul ya. Nah, tapi kan bisa diminimalisir kalau ada perencanaan yang matang kan gitu ya. Bisa juga tadi lihat dari negara-negara lain yang sudah sukses menjalankan program ini gitu, bagaimana sih, dan juga lihat kultur situasi masyarakatnya kan. Apakah harus semua sekolah internasional masa kurang gizi kan gitu, siswa-siswinya kan nggak masuk akal ya, sekolah internasional nih gitu kan, atau sekolah-sekolah orang yang kategori mampu ya menengah ke atas, masa iya anaknya langsung semua kekurangan gizi kan juga enggak. Saya rasa sih ya arahnya ke sana sih Mas Dika.
2: Oke. Baik, Ibu Christine, kalau sekarang kita bicara tentang siswa-siswi yang menjadi keracunan gitu ya setelah makan-makanan bergizi gratis ini nih. Apakah yang pasti ini anak-anak ini pasti juga akan mengalami yang namanya trauma ya. Mungkin nextnya mereka juga nggak mau lagi gitu makan MBG gitu karena sudah pernah mengalami keracunan gitu. Nah, apakah dari pemerintah sendiri ini ada seperti memfasilitasi anak-anak ini supaya bisa lepas dari traumanya gitu, secara pemulihan mental juga yang parah gitu keracunannya, Ibu Christine? Silakan.
3: Ya, setahu saya. Dengan banyak kejadian, ya belum ada upaya ke arah sana dari pemerintah untuk mengatasi trauma masyarakat, trauma keluarga akibat dari dampak keracunan itu belum ada. Jadi ya itu menjadi problem keluarga, problem masyarakat. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi sebenarnya agar kejadian-kejadian luar biasa ini, masalah ini tidak berkembang menjadi lebih banyak lagi. Sudah banyak, tidak menjadi lebih banyak lagi. Ya, karena kalau berkembang menjadi lebih banyak lagi, nanti yang ada program pemerintah ini akan mendapat tentangan dari masyarakat. Itu. Ya, sekali lagi kita harus perhatikan, ini dana yang dipakai untuk program makan bergizi gratis ini dari mana? APBN. Nah, artinya ketika program ini tidak tepat sasaran, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dwi, dengan banyak kejadian-kejadian masyarakat, ya akhirnya bisa akan menyuarakan dengan kompak rakyat Indonesia. Ya, program itu tidak usah dilakukan saja. Nah, itu hak rakyat Indonesia. Nah, kita berusaha untuk mencegah agar kejadian ini tidak berlanjut dan korbannya tidak semakin banyak. Segera lakukan pembenahan, segera lakukan evaluasi. Ya, kesalahan ini ada di mana? Apakah di tata kelola yang lemah, pengawasan yang lemah? Ya, gampang memberikan izin saja. Ya, standarisasi tidak terpenuhi, izinnya keluar, atau di masalah markup. Ya, kita tahu lah masalah markup itu juga menjadi temuan ya. Dua temuan besar untuk masalah MBG ini kan masalah markup pengadaan barang dan jasa dan juga masalah tata kelola yang tidak baik. Perizinan ya yang tadi diterbitkan sementara tidak memenuhi standarisasi tadi, itu juga bagian dari tata kelola. Nah, ini kalau diteruskan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, desakan untuk menghentikan. Itu kan yang banyak didengungkan sekarang kan, gitu loh. Nah, jangan sampai ini menjadi problem nasional. Yang kedua, kalau ditanyakan pelanggaran hukum, aduh, banyak banget ya yang dilanggar. Kalau itu pelanggaran tata kelola, pelanggaran markup, itu sudah pasti tindak pidana korupsinya ada. Ya, kalau memang ada bukti, ya seperti kemarin ada bukti dari Kejaksaan Agung, ya, nah itu kasus korupsi, dugaan tindak pidana korupsi. Kalau bicara undang-undang, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi. Channel-channel penegakan hukum itu sudah banyak sekali. Ya, kita punya undang-undang kesehatan, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pangan yang kemudian disempurnakan juga dalam undang-undang cipta kerja, undang-undang perlindungan konsumen, semuanya bicara tentang standar yang bagus kok. Tapi sayangnya itu hanya menjadi lukisan di dinding, tidak teraplikasi dengan baik. Ya, ketika ada program yang bagus.
0: Berarti artinya ini banyak pasal yang bisa dikenakan ya, Bu Christine. Seperti itu nggak sih, Bu Christine?
3: Benar sekali, Pak. Benar sekali.
0: Wow, ini menjadi perhatian juga ini mungkin bagi buat pengelolanya, bagi SPPG-nya juga. Nah, kalau dari sisi Pemda-nya sendiri gimana nih terkait dengan hukum? Apakah bisa Pemda itu juga kena gitu
2: kena
0: terhadap sanksi
2: gitu
0: pidana ya. Atau perdatanya?
3: Mungkin ya. Pak Dwi ya,
0: okay.
3: Tata kelola.
0: Pak Dwi, silakan Pak Dwi.
4: Baik, ini seperti tadi saya sebutkan ya, bicara tentang desain kebijakan. Makanya tadi pertanyaannya, desain kebijakan ini apakah terpusat, tersentralisasi, atau terdesentralisasi? Yang terjadi ini hampir sekitar 80% dari 514 kabupaten kota ya, atau 554 seluruh daerah otonom di Indonesia itu sedang bermasalah mas, fiskal daerahnya. Jadi kita tahu ada keluhan contoh dari Sulawesi Tengah ya. Mereka itu menyumbang ke Jakarta, ke Indonesia, itu hampir ratusan triliun, tapi yang balik ke mereka itu cuman nggak sampai puluhan begitu ya. Jadi transfer ke daerah. Jadi banyak sekali tanda kutip sumber daya yang diambil daerah untuk membiayai program. Salah satunya program yang banyak memakan anggaran adalah MBG. Nah, yang menjalankan BGN langsung SPPG. Jadi tidak ada kewenangan di daerah di sini. Jadi justru daerah itu diambil uangnya untuk membiayai ini. Jadi kalau daerah itu kalau misalnya ditanya ini menunjuk hidung siapa? Jelas menunjuk hidungnya adalah BGN, SPPG ya, yang di situ yang dipermasalahkan, bukan ke Pemdanya menurut saya. Nah, kalau misalnya tadi sebenarnya yang menarik ya, selain desain kebijakan yang desentralisasi atau universal, semua orang, semua siswa itu dapat atau tidak. Ada satu yang menarik dari kacamata hukum, Mas. Tadi Bu Christine sebutkan sebenarnya ada perpres ya, perpres yang tahun 2004, 2024. Itu perpres mengenai BGN-nya pada zamannya Pak Jokowi. Jadi dari 2024 sampai sekarang, tata kelola BGN, tata kelola MBG, bukan lembaga BGN ya, tapi MBG-nya sebagai program, itu baru ada di 115 2025. Jadi baru satu tahun kemudian, baru ada dasar hukumnya. Program sebesar ini, dengan menyedot begitu banyak ribuan triliun, tetapi baru ada dasar hukum tata kelolanya satu tahun kemudian. Tanda kutip, dasar hukumnya itu datang belakangan. Lalu bagaimana data pengelolaannya? Pengelolaannya itu masuknya langsung ke APBN. Jadi kalau misalnya dari kacamata hukum ini menariknya adalah ada tanda kutip, ada kebijakan yang cara hukum itu menggunakan teknik-teknik yang ajaib begitu loh. Nah, jadi langsung dia masuk ke undang-undang APBN tanpa ada dasar hukum. Jadi secara desain regulasi, desain kebijakan itu bermasalah. Nah, kalau tadi Mbak Ragil bertanya juga tadi, walaupun ketanya Bu Christine ya, sebenarnya trauma bukan hanya sekali, bukan hanya anak-anak. Saya pun trauma, Mbak, kalau dapat makanan gratis. Jadi kita juga was-was nih, jangan sampai bermasalah. Saya, Mbak saya di rumah itu anaknya aja nggak makan sekarang. Kalau dapat MBG itu nggak makan, karena katanya ketika dibuka ngelihat sudah nggak sedap begitu ya, dicium juga nggak enak, baunya juga bermasalah. Jadi kita tuh trauma berjamaah begitu, bukan hanya pada anak, tetapi masyarakat yang akhirnya kita sekarang tuh gini, tidak ada yang akhirnya konsep no freelance tuh muncul. Kita tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia akhirnya, itu benar tuh. Jadi orang akhirnya mengatakan MBG yakin ada yang gratis, gitu kan? Jadi orang langsung berpikir dengan mindfulness, dengan berpikir berarti tidak ada yang gratis. Ketika ada yang gratis, kita harus hati-hati.
2: Ya.
4: Itu menjadi traumanya begitu. Itu harus hati-hati kalau gratis ada apa-apanya begitu. Jadi saya pikir sih kalau misalnya dalam konsep itu ada namanya dosa itu hamartia gitu ya. Kita punya tujuannya melepas anak panah kemana, tetapi kalau melenceng, nah itu udah dosa itu. Ini tujuannya bagus, tapi desainnya salah, pengelolaannya salah, dan sistem pengawasannya lumpuh, ya, yang mengakibatkan puluhan ribu anak keracunan. Ini baru 1 tahun, baru 2 tahun ya. Kita nggak tahu nanti mungkin kalau sampai 5 tahun tuh bisa tembus ratusan nggak? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Yeah. Jangan sampai itu menjadi statistik. Jadi butuh ada kerja yang luar biasa. BGN harus akui, minta maaf, dan harus mengubah tata kelola itu dengan segera.
2: Jadi jangan sampai program ini tuh menjadi sebuah program yang sia-sia gitu ya. Sebenarnya tujuannya bagus gitu, tapi karena sudah ada korban-korban yang berjatuhan, yang akhirnya membuat banyak anak Indonesia juga yang mendapatkan MBG ini akhirnya tidak memakan gitu, tidak makan karena takut gitu ya, ada trauma, ada rasa takut juga karena dibuka juga sudah bau, sudah nggak enak seperti itu. Ini akhirnya kan akan sia-sia gitu ya, uang yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk program ini akhirnya itu tidak mampu diserap dengan baik, dan kita sebagai masyarakat Indonesia terutama anak-anak ini ya yang harusnya menikmati itu akhirnya mereka tidak mau menikmati karena ada trauma dan ketakutan itu. Oke, baik, sepertinya seru sekali perbincangan kita ya. Sepertinya kurang nih waktunya kalau 1 jam ini. Baik, mungkin Pak Hosi nih, jika masyarakat menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, kemana sebaiknya melapor dan bagaimana cara melaporkannya agar tidak berhenti sebagai keluhan hanya di media sosial? Karena banyak sekali kita lihat sekarang itu di media sosial itu banyak sekali yang memposting ya makanan-makanan MBG mungkin yang tidak layak makan dan sebagainya. Apakah dengan hal seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat ini mereka bisa mendapatkan jawaban gitu, ataukah ini hanya menjadi sebuah angin lalu aja yang tidak mendapatkan tanggapan gitu dari pemerintah? Silakan Pak Hosi.
1: Iya, nah ini juga jawabannya tidak bisa simpel kalau saya lihat, karena kan begini, yang kita lihat kan ada problem juga di penyelenggara gitu ya. Nah kalau terus-menerus seperti ini, melapor ke ada masalah gitu ya di makanannya, pihak yang juga ya sedang dipermasalahkan kan gitu ya logikanya, ini jadi khawatirnya tidak efektif gitu ya, atau tidak terselesaikan gitu kan, tidak tersampaikan juga. Ya, jadi kita bisa lihat sih tadi saluran-saluran ya, kanal-kanal, jalur-jalur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi dan Bu Christine juga sih. Ya, kalau masalahnya adalah makanannya yang dinilai tidak layak gitu kan ya. Ya tentu pertama-tama mau nggak mau ke yang mengirim kan gitu. Siapa yang ngirim kan gitu ya. Nah saya rasa juga bisa mungkin ditembusan-tembusan gitu. Tembusannya ke siapa nih yang terkait dengan ini gitu. Ke BGN-nya, tembusannya ke pusatnya kan gitu istilahnya ya.
2: Jadi harus diruntut sih. Gitu ya Pak Osi ya.
1: Harus ke pihak-pihak terkait lah prinsipnya. Ke seluruh pihak-pihak terkait sih. Saya rasa mau nggak mau seperti itu. Karena tidak ada, apa tadi Pak Adu bilang MBG Watch. Itu kan salah satu sarana juga, saluran ya, untuk mengawasi, dan kalau ada laporan-laporan juga bisa sih saya rasa ke sana gitu. Gitu supaya bisa masyarakat juga mengetahui ya, saya rasa sih begitu.
2: Oke.
1: Bisa ditambahkan atau dilengkapi silakan.
2: Ya, silakan mungkin dari Bu Christine atau Pak Dwi, silakan kalau mau menambahkan.
3: Iya. Sedikit dari saya, karena hukum itu memerlukan bukti. Maka tentunya ketika ada permasalahan terkait dengan anak atau siswa yang mengkonsumsi makanan lalu diduga keracunan, nah memang perlu bukti ya yang bisa menyatakan bahwa memang ada kesalahan dari makanan yang dimakan, bukan dari faktor lain. Nah, oleh karenanya tentu yang pertama kali adalah ya pemeriksaan laboratorium rumah sakit. Bukan sekedar diagnosis dokter. Diagnosis dokter tanpa hasil pemeriksaan laboratorium itu tidak punya dasar yang kuat. Tidak punya logika yang kuat. Jadi langkah pertamanya ketika ada insiden insiden keracunan makanan, maka yang pertama adalah segera bawa ke rumah sakit dan lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, permasalahannya ini kalau nggak mampu bagaimana?
2: Iya.
3: Itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, hasil pemeriksaan laboratorium itu sebagai bukti penentu apakah masalah ini terjadi benar karena keracunan makanan atau sebab lain. Kan kita tidak fair juga ya, bukan karena dari makanannya, tapi dari contoh misalnya anaknya minum minuman yang dioplos atau apa, nah itu keracunan bisa juga, ya kan? Jadi harus ada sebab yang mendukung, bukti yang mendukung untuk itu. Demikian sih saya menambahkan. Mungkin Pak Dwi mau melengkapi.
4: Baik. Jadi saya sepakat dengan Bu Christine, memang langkah yang pertama itu adalah amankan. Misalnya ini ya, jadi misalnya kita sebagai orang tua dapat kabar anak keracunan. Jelas pertama yang harus dipikirkan adalah anaknya dahulu ya. Ya, jadi anaknya harus diamankan dahulu, bawa segera ke IGD ya, kalau misalnya ini bawa ke rumah sakit ya, bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau memang benar tadi ini gara-gara MBG tadi, maka itu kalau nggak salah tuh BGN ada apa namanya, laman bgn.lapor.go.id-nya. Dia sudah ada, dia juga ada layanan beroperasi 24 jam lapor SAGI 127. Itu bisa dikontak 127, dan misalnya ada laporan-laporan itu ternyata tidak dilaksanakan, bisa lapor ke ombudsman. Nah, untuk melapor, sebelum melapor itu harus siapkan benar-benar detail di foto makanannya, minta nih orang apa gurunya itu harus catat kapan dimakannya, kapan ada gejalanya, karena nanti pada saat uraian fakta, kalau misalnya dalam pengadilan kita kan akan menceritakan kronologi detail tuh, ya sisa makanannya ada nggak, foto makanannya ada nggak, kemasannya seperti apa, yang penting sekolahnya, nama sekolahnya apa, pemasok SPPG-nya bagaimana, begitu kan? Dan tadi yang di apa tuh, di laboratorium itu hasil labnya itu, nah kadang kalau rumah sakit pemerintah kan kadang-kadang dia juga lama tuh keluar laporannya, jadi kita harus benar-benar sebelum laporan tuh makanannya difoto atau di video atau apalah bukti bahwa memang makanannya ini sudah tidak layak, secara visual saja tidak layak. Gitu. Kalau ada alat perekam bau juga mungkin bisa itu sih. Ya, pokoknya harus ada bukti dulu begitu.
2: Ya. Oke, jadi harus mengamankan bukti yang ada gitu
1: saya
2: ya.
1: Saya izin menambahkan juga, bisa saya tidak tahu nih teknisnya bagaimana penyerahan dari SPPG ke sekolah-sekolah ya. Harusnya kan ada semacam berita acara atau tanda terima penyerahan dan apa pernyataan tertulis dari SPPG bahwa makanannya ini memenuhi standar juga kan. Harusnya kan begitu ya. Supaya kalau ada apa-apa nanti ada pertanggungjawabannya juga jelas kan udah ada bikin pernyataan. Mungkin teknisnya SOP-nya harus gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah seperti itu atau belum ya. Saya rasa gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir, Pak Hosi dan juga Ibu Christine dan juga Pak Dwi ya, yang sudah menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu kita juga terbatas, sepertinya kita juga harus segera pamit undur diri. Terima kasih juga untuk setiap kru yang bertugas di kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat Kevin. Dan kita harus segera pamit undur diri ya di Kak Arwan ya.
0: Yes, thank you buat semuanya. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang masih bisa kita dengarkan tentunya di frekuensi 100,6. Saya Dika Ruan.
2: Saya Ragil Z.
0: Bersama narasumber kita, pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air Yang Dipenuhi Darah yang diambil dari Vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: rindu agar kita bergantung kepadanya dalam segala hal. Mengapa? Karena Ia yang mengasihi kita merindukan kita membalas kasihnya. Jika kita rela menggantungkan hidup kita kepadanya, maka ini akan menjadi tanda bahwa kita membalas kasihnya. Itulah tanda bahwa kita percaya kepadanya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang bersedia menyandarkan hidup mereka kepadanya. Mereka akan mengalami kelimpahan kasihnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada tahun 1861, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis mencetak satu brosur yang menyatakan bahwa ada 51 fakta tak terbantahkan yang bertentangan langsung dengan Alkitab. Tapi hari ini, tidak ada satupun ilmuwan ternama yang mempercayai satupun di antaranya. Mengapa? Apakah Alkitab telah berubah? Tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ya. Dan secara khusus dalam hal yang dianggap sebagai fakta ilmiah. Suatu fakta adalah kebenarannya yang sudah jelas, yang dapat dibuktikan dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Namun, satu teori merupakan suatu penjelasan yang masuk akal dari suatu fenomena. Akan tetapi, ia tidak dapat dibuktikan. Bila ia dapat dibuktikan, maka ia menjadi suatu fakta dan bukan teori. Alkitab bukan suatu buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah suatu buku tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Namun demikian, Alkitab sifatnya akurat di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya, yang memberinya lingkar otoritas pada saat ini. Adalah suatu fakta yang menakjubkan saat Anda menyadari bahwa Musa menulis 5 kitab pertama Alkitab bukan 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu, melainkan hampir 3400 tahun yang lalu. Hampir semua penulis yang membuat komentar tentang bumi dan alam semesta kita membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh khalayak umum pada zaman mereka. Pernyataan-pernyataan yang cocok dengan apa yang kita ketahui sebagai fakta ilmiah. Ambil contohnya, apa yang Musa katakan tentang penciptaan. Perjanjian Baru mengutip perkataan Stefanus bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dari sejarah sekuler kita mengetahui bahwa bangsa Mesir di abad 12 hingga 14 sebelum Masehi percaya bahwa bumi menetas dari sebuah telur. Bila Anda mempertanyakan contoh fertilitas itu, periksalah jumlah telur di sarkofagus dan makam kuno Mesir. Namun Musa tidak mendahulukan teori telur itu. Ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa berpendapat bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah. Bahkan Hipokrates, bapak dari pengobatan Yunani, tidak akan setuju dengan Musa. Sesungguhnya dibutuhkan waktu 3000 tahun bagi ilmu pengetahuan untuk mengejar fakta ini. Di tahun 1628, Sir William Harvey menemukan prinsip sirkulasi dan teman-temannya mengejek dia. Tapi akhirnya ia membuktikannya. Bagaimana Musa dapat mengetahui bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah bila bukan Tuhan yang menyingkapkan sesuatu kepadanya yang pada akhirnya dikuatkan oleh ilmu pengetahuan namun bertentangan dengan pemikiran pada zamannya saat itu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum Kristus. Pada masa ketika para astronom Persia meyakini bahwa bumi ini datar. Namun Yesaya tidak meyakininya. Ia menggambarkan bumi ini sebagai suatu lingkaran dan tercatat di dalam kitab yang membawa namanya Yesaya pasal 40 ayat 8. Dalam suatu pernyataan tertulis, Columbus mengatakan bahwa ia mendapatkan gagasan tentang bumi yang bulat dari membaca tulisan Yesaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Dan selama berabad-abad orang mengejek imajinasi Petrus yang mengherankan. Namun itu tidak bertahan lama. Ilmuwan Italia Enrico Fermi dan rekan sejawatnya di Universitas Chicago memisahkan atom. Dan sejak saat itu, tak seorang pun meragukan bahwa langit dapat lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala daya tembak dalam Perang Dunia Kedua, termasuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hanya setara dengan 3 megaton kekuatan nuklir. 300 megaton kekuatan nuklir dapat menghancurkan setiap kota besar di dunia. Namun, hari ini hanya Tuhan yang tahu berapa banyak megaton kekuatan nuklir yang menghancurkan dapat dilepaskan di dunia kita. Memang komentar Petrus jauh melampaui zamannya. Intinya sederhana saja. Pernyataan-pernyataan bersifat ilmiah yang dibuat Alkitab bertahan abad demi abad. Sungguh suatu pesan kuat tentang integritas firman Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Hai Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Tinjo Pang Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixianing Shouting Putonghua Jemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidaining Mingtian Ye Ji Xu An Shi Shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, yes!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Suatu hari, saya naik kendaraan umum. Dalam kendaraan umum itu kebetulan hanya ada 3 orang penumpang, yaitu saya sendiri, seorang wanita tengah baya, dan seorang gadis. Wanita setengah baya itu membuka tasnya dan dia ingin mengambil dompetnya. Tapi sudah lama dia mencari-cari, dompet itu tidak ditemukan. Dia pun mengeluh, "Duh Tuhan, bagaimana ini?" Anak gadis yang dari tadi memperhatikan kegelisahan wanita parubaya itu kemudian memberanikan diri bertanya, "Dompetnya hilang ya, Bu?" Si ibu menjawab, "Iya Nina, kayaknya. Padahal sebentar lagi saya harus turun. Aduh, gimana ini?" Kemudian anak gadis itu berkata kepada wanita tadi bahwa dia tidak usah gelisah. Si gadis akan membayarkan ongkos angkotnya. Wanita parubaya itu sangat berterima kasih dan mengatakan bahwa gadis itu adalah dikirim Tuhan untuk menolongnya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kebaikan anak gadis itu memang bukanlah suatu hal yang besar, hanya memberikan ongkos angkot kepada si ibu. Namun dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa perbuatan baik sekecil apapun kadang bisa menolong orang lain sehingga orang menyadari kehadiran Tuhan secara nyata. Sahabat, apabila Anda diperhadapkan dengan situasi di mana ada orang yang membutuhkan pertolongan Anda, bersediakah Anda menolongnya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya, karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah. Alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% diantaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa, dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Matius 26, ayat 36-39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama. Membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, di Korea ada kisah tentang seorang yang bekerja di bagian pengolahan daging di salah satu perusahaan besar. Namanya Kim. Dia selalu bekerja dengan baik, rajin, dan selalu ramah pada semua orang yang dijumpainya. Suatu kali, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya, dia memasukkan seluruh daging yang telah dibersihkan ke dalam ruang pendinginan yang besar. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ruangan pendingin itu tertutup dengan sendirinya, dan dia pun terkunci di dalam. Dia ketuk pintu, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ruangan ini cukup besar, kedap suara dan ributnya suara mesin mengakibatkan tidak ada seorang pun yang mendengarnya atau menolongnya sampai berakhirnya jam kerja. Dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu. Dia mulai menggigil kedinginan, bahkan hampir mati lemas. Ketika tiba-tiba seorang satpam membuka pintu ruangan pendingin itu. "Pak Kim, Anda di sini rupanya. Saya mencari Anda kemana-mana," kata si satpam. "Anda kok tahu saya belum pulang dari sekian ribu karyawan yang ada di sini?" Kim bertanya dan heran. Ternyata dari ribuan karyawan yang bekerja di situ, hanya 3 orang termasuk Kim yang setiap hari menyapa satpam ini dengan sapaan akrab ketika datang maupun pulang. Tentu saja, satpam ini merasa aneh ketika waktu bekerja sudah selesai, Kim belum lewat dan menyapanya. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, membuat satpam ini berniat mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Kim. Akhirnya, Kim berhasil diselamatkan, hanya karena sapaan akrab yang setiap hari dia lakukan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ketika kita menyapa pimpinan kita atau orang besar lainnya, mungkin itu tidak akan berpengaruh besar karena ada begitu banyak karyawan lain yang juga melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya kepada orang kecil yang tidak masuk hitungan, yang dipandang sepele dan seolah tidak ada, maka hal itu akan menjadi hal yang luar biasa, berdampak besar bagi orang tersebut. Percayalah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan suatu kali akan kembali kepada kita menjadi berkat besar. Sahabat, maukah Anda menyapa orang-orang yang Anda jumpai setiap hari? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Barang siapa mempunyai suatu keinginan, maka ia akan mendatangi orang yang teramat mengasihinya, yaitu orang yang mungkin sekali akan memenuhi segala keinginannya. Tidak seorang pun mengasihi Anda sama seperti Allah, yang menyebut dirinya sebagai Bapa Anda. Datanglah kepadanya dengan segala keinginan Anda. Datanglah kepadanya seperti seorang anak yang bertalu-talu memohon sesuatu kepada bapanya, hingga permintaannya itu dikabulkan. Jika kita memohon sesuatu darinya, seperti seorang anak yang datang dengan penuh kepercayaan dan rendah hati, serta taat kepadanya, maka kita akan menerima segala sesuatu, kecuali hal-hal yang akan berbahaya bagi kita. Jadilah seorang anak, dan sebagai anaknya, Anda akan menerima hadiah demi hadiah dari Bapa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda. Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut. Bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Cory Ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Cory selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya. Tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.

Di sebuah sekolah taman kanak-kanak dilakukan penelitian yang cukup menarik. Penelitian ini memakai siswa satu kelas sebagai sampelnya. Seorang guru di kelas itu berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen ini di atas meja. Ibu ada keperluan di kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua kue dan permen ini untuk kalian." Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak itu dalam kelas. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera bangkit dari kursinya mengambil kue dan permen. Sebagian anak awalnya ragu, tapi melihat sikap teman yang sedang menikmati permen dan kue itu jadi ikutan ngambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk di bangkunya. Dengan cermat, para peneliti mencatat perilaku setiap anak. 30 tahun kemudian, mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata, anak-anak yang dulu taat sekarang jadi orang yang berhasil dan sukses. Sedangkan yang tidak taat menjadi orang yang gagal, baik dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita hanya mau taat jika itu menyangkut hal-hal yang besar. Tetapi untuk perkara yang kecil yang sering kita anggap sepele, kita menggampangkan dan berlaku seenaknya. Seorang mahaguru pernah berkata, "Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia juga akan setia dalam perkara yang besar." Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, sahabat, apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda hari ini, setialah mengerjakannya. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada Anda perkara yang besar. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang dipercayakan untuk melakukan suatu hal yang kecil? Mampukah Anda setia mengerjakannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore hard listeners. Baik lagi di program kesayangan kita Siap Sore Sensor Senyum Sari bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Oke, selamat hari Senin yang mengembirakan ya. Kemarin setelah nikmati weekend, kita sudah sampai di Senin. Dan hari ini, tadi baru aja kita diguyur hujan lebat. Yeay. Hujannya kayak benar-benar kasih apa ya, kayak anugerah gitu ya. Kayak seperti yang sudah dinantikan gitu kan. Kayak kemarin sebelumnya beberapa hari kemarin ya, dua hari atau tiga hari sebelumnya itu juga sempat hujan gitu kan. Sempat hujan lumayan lebat juga kemarin. Tapi yang ini yang paling lebat deh kalau yang kulihat ya. Kalau ada info lain boleh dikirimkan ke aku, ke Penza ya. Nanti kita kabarin ke hard listeners lainnya gitu. Yang pasti tadi bahkan sebagian orang tuh sudah ini ya, pemandangan yang lama tidak kita lihat, orang-orang yang terjebak hujan gitu. Dan pastinya kalau sudah hujan sama Rinda ada yang mengiringi, yaitu banjir. Udah hal yang tadinya memang dirindukan, tapi ya kalau sudah datang banjir-banjir ini ya gimana lagi, pasti ada hal-hal yang mungkin agak terkendala lagi, tapi ya sudah disegarkan kembali ya tanah kita, langit kita, terus udara kita sudah disegarkan lagi ya. Yang pasti tidak ada lagi kabut asap ya, jerbu-jerbu itu, karhutla gitu kan ya, semoga tidak pernah ada lagi. Jadi kita bisa nikmati udara yang sangat bersih ini gitu kan. Jadi tidak khawatir lagi dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya hard listeners, walaupun sudah tidak ada kabut asap, tapi tetap pakai masker ya, tetap lindungi diri kalian. Jadi jangan sampai walaupun seperti sekarang tidak ada lagi kabut asap, kalian jadi ini ya hard listeners, jadi mengabaikan kesehatannya di luar. Kan di luar itu yang bisa masuk ke paru-paru bukan cuma kabut asap seperti kemarin, ada juga ya polusi gitu kan, atau mungkin asap-asap yang lain. Nah itu perlu dijaga ya. Jadi janji ya, harus jaga kesehatan. Oke, hard listeners, kita bakal temanin 2 jam ke depan ya, sampai jam 5 di hari Senin ini. Jangan ngomel-ngomel ya, tetap senyum, nikmati hari Senin. Oke, sebelumnya kita kasih dulu lagu dari PC Kota. This is sedikit lebih lama.

Oke, okay, listeners, baik lagi ya bareng Enzaris di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Di program kesan kita, Sensor Senyum Sore. Selamat bergabung kembali, saya itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya, listeners. Oke, okay, tadi kita udah sebut kalau Samanda udah hujan dan yang pasti udah ada banjir. Nah, info yang ini ya, info-info yang menarik dan unik dulu kita sampaikan ya, listeners. Jadi kembali di sore hari ya, kemarin tuh ada cerita di Samarinda. Bukan cerita yang fiktif, tapi ini menurutku menarik banget ya, listeners. Jadi karena dilakukan konsisten. Jadi kemarin 27 September sejumlah anak muda di Samarinda beraktivitas di Sungai Karangmumus nih. Jadi yaitu memungut sampah di area Sungai Karangmumus sambil nyusur sungai gitu kan. Nah, jadi ini diinisiasi juga oleh satu gerakan yang sudah berjalan 11 tahun. Mungkin sebagian dari heart listeners yang warga Samarinda udah tahu ya, yaitu game SSSKM, gerakan memungut helai sampah Sungai Karangmumus. Ini foundernya bahkan Bang Wisman itu waktu itu dapat penghargaan Kalpataru. Wah, keren banget ya, itu tingkat nasional guys. Jadi hard listeners mungkin sebagian ada yang udah tahu atau sebagian juga belum tahu. Ini penghargaan yang tingkat nasional juga ya. Jadi memperkenalkan Samarinda di tingkat nasional gitu kan. Nah, jadi dalam kegiatan kemarin itu ada kategori lomba mengut sampah untuk peserta dewasa dan anak-anak, termasuk kegiatan fun paddling. Asik. Apa itu? Jadi ada puluhan peserta nih, art listeners, yang ikut serta di sini. Nah, Karangmumus sendiri itu punya panjang ya, sungai Samarinda ini punya panjang tuh sekitar 34 lebih kilometer, hampir 35 kilometer. Jadi kalau bicara soal sungai, ini bukan soal sekedar soal air mengalir melewati jalur-jalur dasnya kota ya, tapi juga ini bagian dari cerita Samarinda nih, si Sungai Karangmumus ini. Dan satu hal yang menarik dari gerakan ini tuh, mereka tidak hanya bicara soal bersihkan sungai, tapi juga ngajak anak-anak muda itu mengenal olahraga dayung dan renang. Ya, jadi berenangnya tapi tetap main aman ya. Kalau ada yang timbul-timbul berenang kayak nimbul dikit-dikit janjan itu jangan diikutin. Nah, jadi sederhana tapi menarik banget ya, heart listeners. Nah, kadang perubahan sebuah kota itu memang tidak selalu dimulai dari proyek besar, bisa juga dimulai dari yang kecil-kecil tapi rutin gitu kan, dilakukan secara konsisten seperti yang dilakukan oleh gerakan memungut sehelai sampah Sungai Karangmumus ini gitu. Saya pun udah dari tahun berapa ya udah sering ikut ya dengan game SSKM nih, kayak dari tahun 2017 deh atau 18 gitu udah sering ikut kayak nyusur sungai gitu kan. Terus ada sekarang tuh udah ada main paddle boardnya gitu kan, itu seru banget ya di Sungai Karangmumus. Nanti main pedalnya sampai Sungai Mahakam gitu ya, tapi nggak sampai tengah juga, nanti takut berserempet sama ini, sama ponton. Kayak apa kabar kok bawa senggolan sama ponton batu bara ya. Nah, jadi gitu hard listener. Jadi mungkin bisa kita tiru dalam sehari-hari mungkin ya, kegiatan yang dilakukan oleh game SSSKM ini gitu. Jadi tidak perlu gerakan yang benar-benar besar gitu kan, tiba-tiba pengen bersihkan TPA, gak bisa juga. Jadi sederhana seperti namanya, gerakan memungut sehelai sampah. Sehelai aja gitu, kita tuh cuma mungut sehelai. Jadi 100 mungut sehelai sampah kan ya lumayan ya. Ada 100 selai sampah, 100 butir sampah yang diambil dan dikembalikan ke tempatnya gitu, tidak dibuang ke sungai. Tapi ya walaupun yang buang lebih dari 100 gitu, tapi setidaknya kita nunjukin sikap kalau kita tidak terus serta dalam lingkaran orang-orang yang buang sampah ke sungai gitu, yang tidak termasuk golongan yang mengotori sungainya sendiri gitu. Jadi setidaknya kita bagian yang itu dulu gitu kan, yang kecil-kecil tapi kita lakukan secara konsisten gitu, hard listeners ya. Terima kasih pastinya buat para pemuda, teman-teman yang kemarin turun ke ini ke sungai ya, untuk membersihkan area Sungai Karangmumus gitu, dan memperingati 11 tahunnya game SKM juga. Dan semoga gerakan ini tuh selalu ada penerusnya gitu ya, selalu diteruskan tongkat estafetnya gitu. Jadi tidak hanya berhenti di satu generasi aja gitu. Jadi semoga juga dengan ada gerakan ini semuanya sadar bahwa sungai itu harus dijaga gitu. Jangan dikotor-kotorin mulu gitu kan. Mentang-mentang buang ke sungai itu mudah banget gitu kan, dia langsung mengalir, sampahnya gak di tempat kita lagi, tapi ya akan numpul di satu tempat. Dan itu bisa, semuanya bisa memberikan efek kembali ke kita gitu. Jadi ya mana kita jaga sungai.

Nah, ini ya, hard listeners. Bicara soal jaga, ini kita kasih dulu lagu dari Seventeen. Kalau jaga ini berarti kemana nih? Ini ya, Seventeen, jaga selalu hatimu.

Oke, heart listener, terima kasih masih bareng Penza Rizky di sini ya. Jadi kita lanjut tadi agak galau dikit ya, kayak lagunya kayak apalagi ditutup dengan Lila. Detik terakhir tuh lagu zaman SMP. Kalau aku sih zaman SMP ya. Tahunya ini kayak deep banget. Oke, heart listeners, kita balik ke info-info dari Kisaran Saman dan Kaltim ya. Nah, kita geser nih dari Samarinda ke Skala Kalimantan Timur kali ini ya. Jadi salah satu kabar yang cukup menenangkan nih datang dari Bulog wilayah Kaltara dan Kaltim. Kaltim dan Kaltara, Kaltara dan Kaltim. Ini enggak bisa kayak enggak bisa dipisahkan ya. Udah kebiasa bareng ya Kaltim dan Kaltara ya. Walaupun Kaltara pemekaran dari Kaltim ya, tapi tetap kayak bareng mulu gitu ya. Nah, stok beras di wilayah Kaltim nih dipastikan aman sampai akhir tahun 2026 infonya ya. Jadi laporan terbaru nyebut stok sekitar 15.000 ton. Wow, 15.000 ton beras kalau taruh di rumah, ketutup deh rumah. Nah, ini jadi perhatian karena Kaltim itu dalam beberapa waktu terakhir kan juga menghadapi ini ya, kondisi kemarau yang lumayan panjang sekali ya, beberapa bulan tidak hujan. Ya akhirnya hujan ya. Jadi menariknya meskipun stok disebut aman, sebagian kebutuhan beras Kaltim itu masih bergantung pada pasokan dari luar daerah ya. Jadi artinya urusan pangan itu bukan hanya soal berapa banyak stok yang tersedia di gudang hari ini, tapi termasuk juga bagaimana distribusinya itu berjalan gitu kan. Jadi kalau pun stoknya banyak banget melimpah, tapi kalau distribusinya sendat ya itu juga jadi masalah ya kan. Jadi kondisi kemarau kemarin memang sangat mempengaruhi, tapi ya sudah hujan, kita sudah dapat jatah hujan ya. Dapat jatah hujan gitu. Jadi kita udah pastinya udah ini ya, kemarau panjangnya sudah bertahap berakhir gitu ya. Kita tetap butuh kemarau, tapi kita tetap butuh hujan juga ya. Seimbang itu adalah yang terbaik gitu. Ya, 4 sehat 5 miliar katanya. Itu paling seimbang banget tuh. Imbang banget 4 sehat 5 miliar mah. Dan ini juga jadi salah satu yang sering luput ya dari perhatian ya, soal distribusi gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat persediaan ini ya, persediaan beras di pasar tuh ada perjalanan panjang sih ya di belakangnya pastinya. Jadi kita kan biasanya sekedar ke warung aja atau ke pasar aja gitu kan. Tapi kan di belakangnya itu pasti ada produksi, distribusi, ada gudang gitu kan, tempat penyimpanan, ada juga transportasi sampai akhirnya bisa masuk ke pasar dan kita beli, akhirnya bisa ada di rumah dan kita masak gitu kan, karena itu kebutuhan pokok ya kan. Jadi kabar stok aman sebenarnya itu bukan cuma angka ya, bukan sekedar angka doang. Bagi masyarakat ini artinya setelah sederhana, yaitu ketersediaan pangan tetap menjadi sesuatu yang harus terus dijaga gitu ya, baik dari stoknya, distribusinya gitu kan, dan yang pasti keamanannya juga gitu kan. Ada barang distribusinya cepat, tapi kalau barangnya tidak aman gitu kan, ya itu juga berefek yang sangat besar gitu ya. Kesehatan masyarakat juga tetap jadi yang utama gitu. Jadi heart listeners, ya semoga tidak ada masalah ya perihal stok ini, stok pangan kita seperti ini ya. Jadi walaupun kemarin sempat terkendala kemarau gitu kan, seperti bahkan apa ini ya, daerah-daerah yang paling jauh di Kaltim seperti Mahakam Ulu tuh kemarin kan sempat sulit banget ya kayak distribusi ininya, distribusi bahan pokoknya gitu. Punya teman di sana, kita komunikasi, katanya memang kalau berhasil bawa beras masuk ke sana gitu kan, atau bahkan buka toko sembako di sana, udah kamu salah satu yang paling kaya deh katanya di sana. Infonya seperti itu ya dari teman saya yang asli Mahulu gitu. Jadi ya itu menunjukkan bahwa distribusi ke sana itu memang masih lumayan sulit, apalagi di saat kemarau kemarinnya. Semoga hal ini bisa cepat teratasi ya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gitu ya, heart listeners. Jadi ya kita doakan bareng ya, semoga hal ini tidak terjadi berkepanjangan gitu kan. Kita bisa ini semuanya bisa menikmati hak yang sama dalam mendapatkan bahan pokoknya gitu, bahan pangan, apalagi pangan ya kan, itu hal yang dasar ya, pangan, sandang pangan papan gitu ya, heart listeners. Ya jadi hujannya udah pada berhenti belum ya di daerah Samarinda ya. Ya yang pasti ada banjir, semoga banjirnya cepat surut. Oke, heart listeners, jangan lupa lepas kangen ya sama banjirnya juga. Dan selagi kita menuju sesi berikutnya, kasih dulu lagu dari siapa bagusnya. Oke, mungkin dari yang legend ya, ini Samson.

Oke, balik lagi ya. Tadi udah putar lagu ini ya, yang sesuai banget dengan suasana kali ini. Dan tadi Silent Seven Hujan Turun itu request dari Kak Anto dari Tenggara Seberang ya. Harapannya semoga di bulan depan itu bisa lebih sering turun hujan supaya udara di Kaltim segar tanpa asap karhutlah. Amin. Ya, semoga ini udah gak ada lagi karhutlahnya. Dan hujan ya seimbang lah ya, cerah dan hujan itu seimbang kan lebih baik gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling seimbang itu adalah 4 sehat 5 miliar. Oke, hero listener, kita balik lagi ya. Jadi tadi kita udah ke info soal Kaltim ya. Dan sekarang kita ke nasional nih ya. Jadi hari ini tuh ini ya, hari kereta api infonya ya. Hari kereta api itu sebenarnya tidak ini ya, tidak begitu relate untuk warga Kalimantan ya. Kayak hari kereta api kan enggak ada ini ya. Hari kereta api nasional. Ya walaupun di Kalimantan belum ada kereta api ya. Semoga segera ada, walaupun topografi Kalimantan itu memang kurang cocok untuk bangun kereta api sebenarnya. Tapi kalau ada ya berarti butuh penyesuaian yang sangat luar biasa ya, dananya, lalu meratakan jalan dan lain segala macam. Jadi memperingati hari kereta api nasional hari ini itu. Jadi ke 81 ya. Memang berarti kurang lebih dengan usia kemerdekaan Indonesia berarti ya. Nah, KAI atau Kereta Api Indonesia menyebut peringatan tahun ini itu sebagai bagian dari perjalanan panjang perkereta apian Indonesia selama 159 tahun. Kalau kita lihat perjalanan kereta api di Indonesia itu sebenarnya banyak hal ya yang berubah ya, banyak banget. Dulu kereta itu identik dengan perjalanan antar kota yang panjang banget gitu kan. Ya walaupun relate-nya ya daerah Jawa terutama ya. Nah, sekarang kereta itu juga menjadi bagian dari transportasi perkotaan, perjalanan kota, bisnis sampai wisata gitu. Bahkan ini ya sudah antar kota atau di dalam kota pun ada gitu. Nah, teknologi membuat pengalaman menjadi ini ya, menjadi pengalaman naik kereta itu juga berubah gitu. Tiketnya digital, pembayaran non tunai, informasi perjalanan secara real time sampai integrasi dengan moda transportasi lain gitu. Nah, jadi menariknya juga kereta api itu juga punya satu hal yang sulit digantikan. Perjalanan dengan melihat langsung pemandangan dari balik jendela gitu kan. Siapa nih kalau naik kereta api itu enggak bisa kalau enggak ngerekam gitu ya. Ya, ini juga pengalaman aku pas main ke Jawa ya. Dari mana kemarin ya? Dari Bandung gitu kan naik kereta itu. Wah, itu memang cakep banget gitu ya perjalanannya. Ya, apalagi kalau dengan bareng orang yang tersayang gitu kan, asik. Gitu. Jadi tempatnya juga nyaman banget, udah kayak ini ya, udah kayak pesawat tapi versi yang daratnya gitu kan. Buat sebagian orang juga, artisinars, perjalanan tuh justru menjadi bagian dari pengalaman gitu kan. Kayak memang hikmat banget kalau perjalanan tuh, apalagi kalau direkam nanti, kalau posting tuh ditambah lagu-lagu yang syahdu gitu ya, kayak tadi kayak Silent Seven Hujan Turun itu cocok banget gitu. Kayak di jalan kan naik kereta, ada hujan juga gitu kan, terus posting Silent Seven Hujan Turun. Hujan turun. Wah, memang enggak cocok kalau aku nyanyi. Nanti pakai lagu-lagu di story aja ya. Jadi ini ya, hari ini tuh bukan cuma soal kereta ya, bukan cuma memperingati hari kereta api Indonesia gitu, nasional. Ini juga tentang bagaimana transportasi itu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi ya semoga se-Indonesia bisa merasakan ya soal transportasi kereta api ini gitu. Jadi kalau cuma di satu daerah atau dua daerah ya memang cuma itu aja yang berkembang gitu kan ya. Tapi kalau di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua sudah ada. Wah, ini pasti keren banget ya. Maluku juga gitu kan, pasti keren banget gitu, dan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar situ gitu kan. Jadi cocok banget lah, semoga lah bisa ini ya, bisa kesampaian ya semuanya, semua daerah punya jalur kereta api gitu ya. Seperti itu ya listeners, jadi jangan ini ya, jangan
jangan ini ya, mungkin tidak tersampai tahun depan, tapi ya semoga dalam waktu mungkin 5 tahun lagi. Gitu ya listeners, jadi pasti selamat hari kereta api nasional hari ini yang ke-81 tahun. Oke, okay? Listeners, kita jeda sebentar. Kita kasih lagu salah satu penyanyi favorit ini. Favorit semua orang juga sih sebenarnya ya. This is Iwan Fals, Pesawat Tempur.

Oke, hard listeners, balik lagi ya bareng Panza Rizky di Sensor Senyum Sore. Nah, udah jam 4 lewat, mungkin ya yang pulang jam 4 dia sudah otw pulang ya, atau baru simpun-simpun ya. Ya, pamungnya itu semoga lancar ya Seninnya ya. Kalau belum selesai, masih ada hari esok ya. Ya kan, masih ada Selasa, Rabu, Kamis gitu. Walaupun Jumat akan keroyokan lagi sebelum weekend kan. Nah, hard listeners, kali ini kita ke sesi ini ya, sesi soal kita bahas digital. Memang kalau sekarang itu kan nggak Abdul, kalau kita nggak bahas tipis-tipis mungkin tidaknya soal digital gitu. Nah, jadi soal ekonomi yang ini ya berpengaruh pada digital ya. Jadi satu kabar menarik nih sebenarnya dari beberapa hari terakhirnya, hard listeners, Indonesia itu sedang terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Jadi dalam festival ekonomi keuangan digital Indonesia dan Indonesia Vintage Summit and Expo 2026 yang berlangsung 24 sampai 26 September di Jakarta kemarin, salah satu fokusnya adalah bagaimana teknologi digital itu bukan hanya berkembang sebagai teknologi ya, tapi juga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru gitu. Jadi di sana itu kemarin ada pembahasan mengenai pembayaran digital, pengembangan talenta, inovasi, dan juga perlindungan konsumen pastinya kan, dan konektivitas ekonomi digital antar negara gitu ya kan. Jadi sekarang itu kan pasti juga banyak yang kayak bahkan seperti ini, seperti ngisi survei online itu udah ada yang bayarannya ini ya dolar gitu kan, dan itu ya harus pastinya harus dikonversikan ke rupiah untuk bisa kita gunakan ya kan. Nah, dalam hal itu aja kita itu harus melek memang soal ekonomi digital gitu kan. Jadi bagaimana cara menggunakannya, cara perlindungan konsumen juga, dan inovasi sampai ini ya konektivitas ekonomi digital antar negara tadi gitu. Jadi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari itu sebenarnya memang perubahan itu sudah terasa. Kita bisa bayar parkir dengan QR atau kris gitu kan, beli makanan tanpa uang tunai, transfer dalam hitungan detik, sampai menjalankan usaha dari telepon genggam. Mungkin dia seorang dropshipper gitu kan, atau reseller gitu yang tidak perlu packing juga gitu. Nah, dulu smartphone tuh mungkin cuma ini ya, cuma dianggap sebagai alat komunikasi atau foto video gitu kan. Tapi memang banyak juga manfaatkan untuk usaha gitu kan di era digital seperti sekarang gitu. Jadi satu perangkat itu bisa jadi alat-alat yang serbaguna gitu. Bisa jadi dompet, kasir, toko kamera, bahkan kantor gitu kan. Juga tempat belajar gitu. Mungkin dia belajar dari YouTube gitu kan, atau TikTok gitu. Aplikasi yang sangat raksasa sekarang ya. Gitu. Jadi semakin digital kehidupan kita tuh semakin penting juga soal keamanan ya kan. Jadi jangan sembarangan memberikan kode OTP, PIN, password atau data pribadi gitu. Apalagi ini ya, hati-hati saat mungkin transaksi di tempat umum itu harus hati-hati juga gitu kan, hard listeners. Jangan sampai banyak yang ngelihat saat kita transaksi, akhirnya ngelihat PIN atau password kita gitu. Jadi teknologi itu boleh semakin cepat gitu kan, semakin berkembang, tapi kita juga tetap harus teliti gitu. Jadi jangan sampai karena teknologi semakin cepat jadinya kita menganggap remeh soal keamanan gitu. Kita juga harus menjaga itu agar setiap transaksi itu memang harus bersifat privasi gitu kan. Apalagi kita harus memasukkan PIN, password, apalagi seperti ini yang sering kecolongan ini adalah saat di kasir ya, kasir apapun itu nanti saat ditanya ada membernya, ada boleh sebutkan nomor handphonenya 0821 bla bla bla bla bla 0812 053 disebut tuh di kasir. Meanwhile banyak orang ngantri gitu. Jadi semoga aja enggak ada yang jahat kan. Tapi kalau amit-amit ada yang mendengar dan akhirnya oh itu nomor WA-nya. Oke, tadi aku kehafal deh, atau wah coba aku catat mumpung lagi buka ini handphone gitu kan. Akhirnya bisa digunakan gitu. Nah, itu aja sesuatu yang ini ya. Sesuatu yang harus kita hindarin. Baik si kasirnya juga jangan menanyakan di tempat umum seperti itu, dan kita juga sebagai customer jangan menyebutkan di tempat umum apalagi saat mengantri. Nah, itu yang bisa kita hindari juga ya, our listeners itu. Jadi ya semoga tidak ada orang-orang jahat seperti itu yang lalu-lalang di sekitar kita gitu kan, atau mungkin ada di sekitaran kita gitu ya, hard listeners. Oke, hard listeners, jeda sebentar ya, kita kasih lagu dari Last Child dari Depresiku.

Oke, okay, listeners, baik lagi ya bareng Peza Rizky di sensor kita senyum sore. Udah 5:30. Udah mungkin yang tadi agak lembur dikit udah pulang juga kali ya. Ya. Atau mungkin yang 5:00 baru pulang ya, ini udah mulai siap-siap ya. Sudah mulai nge-charge, kita charge laptop, charge headphone, charge power bank gitu kan. Mumpung di kantor charge dulu semuanya ya. Jadi hemat hemat listrik saat di rumah ya. Gitu. Itu salah satu cara survival gitu. Untuk anak kos. Yang tinggal di rumah juga mungkin ya mungkin bisa ini ya, bisa sedikit membantu lah sehari-hari ngecas di kantor. Sudah full charge baru pulang gitu kan, sambil nunggu jam pulang gitu. Itu salah satu life hack loh. Oke, okay, listeners, terima kasih masih stay tune di sini dan pastikan masih terus di sini ya. Jadi kita tadi udah bahas soal ke level nasional dan sekarang kita ke ini lagi, ke Samarinda kembali ya. Kita biarin ya, biar gak lupa di mana bumi dipijak gitu kan. Jadi ini ya, kita mau informasi dulu soal cuaca dan kualitas udara di Samarinda, di Samarinda dan sekitarnya pastinya ya. Ya pasti, mungkin sebagian besar Kaltim juga gitu kan, walaupun Kaltim ini memang luas banget gitu. Jadi bisa buat untuk aktivitas sore ya, mungkin setelah pulang kerja ada yang mau lanjut ngopi gitu kan, ada yang mau lanjut mungkin jogging gitu kan, atau sekedar muter-muter kota ya, habisin bensin. Dihemat ya BBM-nya ya, ngantri panjang ya, walaupun Pertamax juga lumayan banget loh, 16.000 lebih ya. Nah, jadi BMKG hari ini itu memperkirakan sebagian wilayah di Indonesia mengalami cuaca berawan. Nah, untuk Samarinda nih ada potensi udara kabur. Kabur kemana nih? Maksudnya masih agak-agak kabur gitu ya, masih belum begitu spesifik atau jelas atau detail gitu. Nah, sementara secara lebih luas itu Kalimantan Timur juga masih berada dalam periode yang perlu memperhatikan kondisi cuaca kering dan potensi kebakaran lahan. Jadi masih ada nih, walaupun sebagian besar Samarinda tadi udah hujan, kemarin juga sempat hujan gitu ya. Jadi masih ada sedikit potensi untuk kebakaran lahan. Jadi dari data pemantauan BMKG Kalimantan Timur nih juga nunjukin konsentrasi PM 2,5 di Samarinda berada pada kategori sedang. Sedangnya kemarin kan sempat tinggi banget ya, dan pada pembaruan terakhir nih sudah sedang. Nah, kenapa sedang ya? Daerah-daerah Kalimantan Timur, daerah yang di pinggir-pinggirnya gitu kan, itu masih lumayan tinggi ya, heart listeners. Terutama kemarin Kutai Barat ya, kata Kutai Barat tuh infonya masih di tingkat bahaya tuh untuk udaranya. Jadi ya semoga segera reda ya, tidak ada lagi titik panas gitu. Kita yang merasanya panas banget. Nah, jadi kalau heart listeners sore ini beraktivitas di luar ruangan, terutama kalau cukup lama ya, ada baiknya tetap perhatikan kondisi ini ya, kondisi cuaca, kondisi udara, perubahan cuaca yang mungkin mendadak ya. Jadi istilah Samarinda yang cuacanya langitnya tidak bisa ditegur itu mulai kembali. Tadi cerah sekali gitu kan, tiba-tiba hujan dan langsung lebat. Ya syukur banget gitu ya, kita bisa ngerasain hujan lebat kembali ya, walaupun sebagian orang bisa terjebak gitu kan, ya alhamdulillah. Nah, satu hal yang menarik nih, listeners, memang di cuaca Kalimantan tuh memang bisa sangat cepat berubah ya. Tahu kan istilah, jangan tegur cuaca, jangan tegur langit, ini Samarinda. Hanyar kayak kami Samarinda gitu. Jadi biasanya itu kan Samarinda tuh walaupun panas, terik gitu, benar-benar kayak, ini nyengat banget nih panasnya, bisa tiba-tiba hujan gitu, benar-benar instan banget, seketika hujan gitu. Nah itu, sepertinya itu akan mulai kembali. Gitu, jadi hati-hati ya. Jadi kalau cuaca panas, jangan panas ya, jangan sebut keluar dari mulut. Gitu, jadi langit yang terlihat terang belum tentu berarti kondisi sepanjang sore akan sama gitu kan. Bisa tiba-tiba hujan, dan nanti yang kayak hujannya itu benar-benar kayak singgah, hujan lebat tapi itu pergi gitu, kayak benar-benar ngasih rasa sementara. Gitu, jadi kalau sedang berpergian jauh ya payung, jas hujan tetap bisa jadi teman yang sangat berguna ya. Aman kak, aku pakai mobil ya. Oke, hati-hati ya. Gitu ya. Ya tetap juga ya kan, bisa juga jadi banjir akhirnya macet. Jadi menikmati banjir di dalam mobil sambil ya padat merayap lah dengan macet di saat banjir ya. Itu kan hal biasa sebenarnya. Jadi heart listeners, apapun itu tetap ini ya, tetap siaga. Apalagi namanya sudah hujan, yang daerahnya di sekitaran tebing mungkin ya, itu tetap aware ya, tetap hati-hati, karena di saat
sudah hujan begini, ya kita harus hati-hati daerah yang rawan longsor gitu kan. Jadi setelah kemarau yang panjang, tanah-tanah tadi yang tadinya lunak akhirnya keras, diguyur hujan, itu tidak akan langsung lunak kembali gitu, tidak akan langsung subur kembali, tapi yang tadi udah keras ini dia langsung pecah, akhirnya longsor gitu. Nah itu, apalagi di sekitarnya ada pohon-pohon gede ya, itu sangat berpengaruh banget ya listeners gitu. Jadi tetap hati-hati pokoknya untuk beraktivitas di luar ruangan ataupun di sekitar rumah, oke? Okay, hard listeners, setengah lima kita jeda sedikit sambil dikasih lagu dari Bang Tulus.

Oke, Heartlessness, sudah terasa ya, sudah sebentar lagi jam 5, sebentar lagi belum tapi ya. Oke, Heartlessness. Jadi kita recap dulu ya, tadi udah dari jam 3 tadi kita udah bareng, kita recap info hari ini ya, update. Mungkin ada yang baru masuk ke ruang dengar kali kan. Jadi kita terasa mendekati pukul 5 nih sebentar lagi. Nah, kita recap ya. Jadi tadi ada info Nick dan apa nih yang apa aja nih yang kita infokan hari ini tadi. Jadi ada ini ya, ada gerakan masyarakat yaitu GMS SKM, gerakan memungut selesai sampah Sungai Karangmumus. Itu sudah 11 tahun menjaga Sungai Karangmumus. Ya bukan menjaga jaga-jaga kayak security bukan, tapi membersihkan Sungai Karangmumus gitu. Seperti namanya gerakannya, gerakan memungut selesai sampah Sungai Karangmumus. Itu dilakukan pakai perahu-perahu dan juga dilakukan sambil have fun juga bareng anak-anak muda, yaitu seperti ada paddleboard gitu kan. Dan Kalimantan Timur itu juga stok berasnya disebut aman sampai akhir tahun ya. Tadi diinfokan gitu kan, kalau ada ini udah dikontrol lah sampai akhir tahun ya soal stok berasnya gitu. Jadi kabar yang penting di tengah kondisi kemarau kemarin yang menjadi perhatian seluruh Nusantara ya, Indonesia gitu. Nah, di Samarinda juga ada pemerintah kota tuh sedang membahas perubahan APBD 2026 tentang penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan program daerah tuh. Nah, juga tadi juga kita ada soal cuaca ya. BMKG itu hari ini masih mengingatkan adanya dinamika cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Jadi masih ada beberapa titik panas di area Kalimantan Timur yang masih ada potensi untuk karhutla ya. Semoga cepat reda ya, tidak ada lagi gitu. Walaupun sebagian sudah hujan itu. Nah, untuk tingkat nasional tadi infonya ada ini ya. Hari ini adalah Hari Kereta Api Nasional, KAI memasuki usia 81 tahun. Ya, kurang lebih dengan harga lagi. Dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kemerdekaannya ya, bukan negara umur negaranya. Kalau umur negaranya mah wis udah berapa ratus tahun ya. Gitu. Jadi, sementara juga di bidang ekonomi digital beberapa hari terakhir tuh Indonesia kembali memperkuat pembahasan tentang pembayaran digital, talenta digital, bahkan sampai inovasi dan keamanan ekosistem keuangan digital gitu. Jadi harus perhatikan kalau kita juga bertransaksi di luar ruangan atau di tempat umum, jangan sampai bisa diintip-intip orang lain gitu ya, ataupun didengarkan orang lain gitu. Aku ingatin lagi ya, yang suka transaksi di ini kasir apapun itu ya, yang suka ditanya kasir ada membernya, boleh sebut nomor handphonenya gitu. Nah itu hati-hati ya, tegur aja kasirnya, mbak bisa nggak jangan disebut gitu, bisa nggak bantu saya jangan didikte gitu, ini baca gitu dan jangan didikte gitu kan, atau bisik-bisik gitu kan. Itu bukan sesuatu yang salah kok untuk begitu, dan itu harusnya kita budayakan ya. Soalnya saya juga risih dengan kebiasaan seperti itu ya. Semoga tidak ada kejadian buruk ya dari itu. Jadi satu lagi tadi dari pasar modal IHSG pada pembukaan perdagangan Senin pagi tadi berada di level 6209,75 atau melemah 0,51% gitu. Infonya seperti itu. Jadi cukup banyak cerita ya hari ini ya. Tadi yang terakhir tambahan sih. Jadi cukup banyak cerita hari ini ya. Semoga apapun itu hard listeners bisa menjalani hari-hari dengan baik pastinya ya, hard listeners. Oke, sebelum masuk sesi terakhir, ku kasih dulu satu lagu sebelum kita pamitan nanti ya. Ini dari Rizky Febian.

Oke, hard listener, setelah terasa sudah kurang lebih 2 jam yang kita bersama, terima kasih sudah stay tune, tetap ikuti terus ya program-programnya dari 94.4 FM. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di pastinya program kesayangan kita siap sore, sensor senyum sore. Jadi jaga kesehatan, jaga keamanannya, aware dimanapun kalian berada, take care, dan juga selalu lindungi lingkungan dan kebersihannya. Oke, hard listeners, terima kasih. Aku Penza Rizky pamit dari ruang dengar kalian semua. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. And kita kasih tutup lagu dengan Tulus, Hati-hati di Jalan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: selalu melihat anak-anaknya yang dengan sukarela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di heningnya saat ini, kami bertelut. Kami memohon kepadamu ya Kristus, untuk bersabda bagi kami saat ini yang merindukan keindahan dan kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
0: Galatia 4 ayat 1-11. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam novel klasik anak-anak, Anne of Green Gables, novelis Kanada Lucy Maud mengisahkan tentang Anne Shirley, anak yatim piatu yang diadopsi oleh kakak beradik Cuthbert. Anne berjuang keras mengenali identitasnya sebagai anak adopsi, bukan anak yatim piatu. Seorang anak yatim sering berusaha menyenangkan orang tua asuhnya agar ia dapat diterima. Tetapi anak yatim yang sudah diadopsi menjadi anak akan membahagiakan orang tua yang telah lebih dahulu mengasihinya. Rasul Paulus melanjutkan pemaparannya bahwa orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan sudah menjadi anak-anak Allah melalui iman. Ia menggambarkan pewaris yang selama masih anak-anak diperlakukan sama seperti budak, karena masih berada di bawah pengawasan wali. Tetapi ketika waktunya tiba, pewaris itu memperoleh hak penuh. Dalam Kristus, waktunya telah tiba. Kita bukan lagi budak rohani, melainkan anak-anak. Pada waktu yang tepat, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan tunduk kepada hukum untuk menebus mereka yang di bawah hukum dan mengangkatnya menjadi anak-anak. Sebagai bukti, Allah memberi kita roh anaknya yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Kita bukan lagi budak, melainkan anak. Dan jika anak, kita adalah ahli waris. Paulus memperingatkan bagaimana umat dahulu diperbudak oleh ilah-ilah palsu. Dan kini mereka hendak kembali kepada perbudakan legalisme. Ia khawatir bahwa pelayanannya sia-sia. Dalam Kristus kita bukan budak rohani atau pelaku agama. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi sepenuhnya. Hukum punya peran, tetapi sekarang kita hidup oleh roh sebagai ahli waris. Hiduplah dalam kebebasan dan keintiman dengan Allah. Berhentilah kembali kepada agama yang berbasis ketakutan. Biarkan ketaatan kita lahir dari kasih, bukan kewajiban. Apakah kita hidup seperti budak yang berusaha mendapat kasih Allah, atau seperti anak-anak yang beristirahat dalam kasihnya? Hari ini, Roh Kudus mengingatkan, kamu adalah miliknya sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena oleh kasih karunia-Mu kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, dipeluk dalam kasih yang tidak pernah pudar, dan dipanggil hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah identitas kami sebagai anak-anak Allah terpancar dalam setiap perkataan, langkah, dan kasih kami, sehingga dunia melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Dalam cinta, kasih, dan damai Kristus Yesus, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya,

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa. Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: tidak ada kasih yang lain yang menerima balasan yang kurang menyenangkan dan sangat mengecewakan seperti kasih Bapa di surga. Tidak ada kasih lain yang hampir tidak ditanggapi. Tidak ada seorang bapa pun yang begitu mengasihi serta berusaha sedemikian keras untuk mengasuh serta menertibkan anak-anaknya seperti Bapa di surga. Tidak ada kasih lain yang ditentang dan dibenci seperti kasih Bapa. Oleh sebab itu, tiada hati lain yang selayaknya dipenuhi dengan sukacita yang sangat besar seperti hati Allah Bapa. Semoga itulah yang menjadi tujuan hidup kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dari kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Shalom heart listener semuanya. Selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan Yemima di dalam program Nada dan Pujian nih malam hari ini. Dan hari ini Yemima akan kembali menyapa heart listener semuanya, baik yang ada di ruang udara maupun yang ada di live TikTok nih ya. Dan heart listener semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, hari ini Samarinda sudah diberkati dengan hujannya Tuhan ya. Hujan yang dari Tuhan hari ini udah bikin Samarinda jadi lebih sejuk, udaranya juga terasa jadi lebih bersih ya. Puji Tuhan, dan biar kita semua tetap dalam keadaan sehat, semuanya dalam tetap keadaan bersuka cita. Walaupun hari ini mungkin ada beberapa daerah yang banjir ya, tapi biar itu juga kita bisa selalu tetap bersyukur dengan adanya banjir itu ya, yang berarti kita udah diturun, kita udah dikasih hujan gitu heart listener semuanya. Nah, malam hari ini Mima akan kembali menemani heart listener semua dengan lagu-lagu pujian dan juga lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat heart listener yang mau bergabung, mau request lagu atau mau kasih rekomendasi lagu atau mau titip-titip salam, boleh banget gabungan sama Yemima di 0811 5830944 atau lewat live TikTok kita nih di Heartline Samarinda. Jadi heart listener tinggal klik aja tulis Heartline Samarinda, nanti langsung muncul deh live-nya kita. Kemudian juga heart listener bisa banget dengerin kita di aplikasi yang bernama Jalur Hati. Di sana heart listener bisa gabungan juga. Nanti Yemima akan cek komentarnya satu persatu. Oke, kalau begitu Yemima tunggu kehadirannya heart listener semua.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ini sebenarnya udah jadi lagu yang ketiga sih ya, Heart Listener semuanya. Nah, tapi lagu ini berjudul Kembali. Dan yang satu ini ya memang putarin yang versi akustik dari JPCC Worship nih, Heart Listener semuanya. Ya memang percaya lagu ini memberkati kita semua malam ini. Selamat malam buat Heart Listener yang ada di live TikTok. Dan kita lagi ada di dalam program Nada dan Pujian. Jadi untuk lagu pertama ini, lagu pertama yang Yemima review ini ya, Yemima dapat pengertian dari lagu ini bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar. Anggapannya kayak Tuhan itu seperti bapa yang nunggu kita untuk pulang ke rumah kayak gitu. Dan kita tuh dikasih kehendak bebas, Tuhan percaya sama kita untuk kita bisa melakukan setiap hal yang udah Tuhan percayakan. Tapi Tuhan akan lebih senang kalau kehendak bebas kita itu kita pakai untuk kita kembali dan juga kita menemui Tuhan waktu kita udah ngerasa capek, waktu kita udah ngerasa lelah, waktu kita udah ngerasa gak bisa ngerjain sendiri. Akan lebih baik kalau kita menggunakan kehendak bebas itu untuk kita memilih kembali ke Tuhan. Nah, lagu ini tuh juga sangat bikin Yemima kayak ngerasa jadi anak-anak kayak gitu ya. Bukan berarti karena lagunya, karena aransemen lagunya, enggak, tapi lebih ke artinya. Karena Yemima langsung teringat dengan cerita anak sulung ya. Anak sulung yang dia kembali ke bapaknya setelah dia pergi membawa harta yang dia punya kayak gitu. Dan baru banget ya Bima juga mendengarkan firman Tuhan ini di hari Sabtu kemarin di ibadah anak. Dan lagu ini itu udah lama banget ya Bima dengerin, Heart Listener, waktu kelas berapa ya, pokoknya udah lama banget. Dan tiba-tiba dia terputar lagi di hari Minggu kemarin pas ya Bima lagi ngerjain tugas. Dan akhirnya ya Bima tuh kayak, wow, ini berkaitan ya sama firman Tuhan yang hari Sabtu kemarin Yemima dengerin. Dan itulah rema yang Tuhan taruh di dalam hati Yemima. Jadi Yemima pengen banget bagiin sama Heart Listener hari ini. Kak Yusuke, bukannya emang anak-anak ya? Iya sih, belum 20 tahun, tapi udah mau jadi orang besar kok. 2 bulan lagi udah jadi bukan anak-anak lagi kok. By the way, bentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi buat Heart Listener semua, tetap bersama dengan Yemima ya. Oke, kalau begitu kita akan mendengarkan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan renungan. Selamat mendengarkan, Heart Listener.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Hai Sahabat Yaski,
1: bersama Pester Apius Rupang STH Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
2: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pester Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-577. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Secara khusus buat yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Dan tetaplah percaya, tetaplah melihat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Oleh karena kata-katamu, engkau sudah disembuhkan. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-577. Mari kita melihat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih hidup, masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari seluruh episode yang ada, dan ini pertama kalinya Pastor Apius berkhotbah tentang Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Sebab dari seluruh Alkitab yang bisa atau mungkin yang pernah Anda baca, hanya di Maleakhi yang di sini lebih kontras, lebih tegas bagaimana Allah punya perjanjian terhadap Anda. Yaitu perjanjian apa? Perjanjian berkat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tahu kita semua menginginkan mujizat yang luar biasa. Anda mengalami pemulihan ekonomi, Anda ingin merindukan berkatmu, pekerjaanmu, usahamu diberkati. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mujizat itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan, saudaraku. Makanya Maleakhi pasal 3 saya mengajak Anda. Perhatikan, saudaraku, kita percaya kondisi sekarang ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kita semua menyadari kalau hari-hari ini situasi ekonomi global maupun nasional, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu, saudaraku. Kita tahu harga kebutuhan pokok merangkak naik. Ya, kita tahu semua serba naik, saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan lapangan pekerjaan terasa semakin kompetitif. Bahkan kita tahu sekarang begitu banyak pemecatan PHK di mana-mana. Tambang batu bara banyak melakukan pemecatan. Itu baru sektor tambang batu bara. Belum sektor yang lain, saudaraku. Dan bagi sebagian orang, dompet atau mungkin juga rekening bank itu pelan-pelan mulai terasa menyusut, saudaraku. Mulai makin berkurang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah himpitan ekonomi seperti ini, ada kecenderungan alami yang natural di dalam hati manusia untuk apa? Untuk menggenggam erat-erat apa yang masih tersisa di tanganmu. Saya percaya masih ada rasa kekurangan, rasa takut kekurangan di antara para pendengar. Bahkan ada kecemasan akan hari esok. Itulah sebabnya saudaraku para pendengar dikasih Tuhan. Situasi yang penuh tantangan ini, saya mewartakan kepada Anda. Firman Tuhan datang menyapa kita melalui kitab Malaki pasal 6 ayat Malaki pasal 3 maksud saya. Malaki pasal 3 ayat 6 dan 12. Saya akan mengupas supaya mata kita bisa melihat, supaya di tengah-tengah situasi yang saat ini ekonomi yang tidak baik, Tuhan mau hidup dengan perjanjian berkat dengan Anda. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, firman-Nya hari ini berbicara tentang sesuatu yang seringkali kita, seringkali ini menjadi topik yang sensitif, saudaraku. Sensitif bagi sebagian orang, yaitu apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan rumah perbendaharaan Tuhan. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa perpuluhan tidak relevan. Saya mau kasih tahu, kalau sekiranya perpuluhan tidak relevan, robek saja itu kitab Malaki pasal 3, 6, dan 12. Orang yang berkata perpuluhan tidak relevan, saya mau kasih tahu, hidupnya sudah dikuasai oleh mamon. Kalau gereja mewartakan persembahan persepuluhan, saya mau kasih tahu, itu bukan gereja mamon, tapi gereja membawa Anda supaya jemaat Tuhan mengalami perjanjian berkat, hidup dalam perjanjian berkat, supaya jemaat Tuhan diikatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada mamon, saudaraku. Itu tujuan gereja, saudaraku. Tapi mengerikan sekarang kita lihat pengajaran-pengajaran YouTube, coba cek, saudaraku. Orang-orang yang demikian, biasanya mereka mencari pamor, mereka mencari follower, mereka bukan hidup dalam kebenaran, tapi mereka sedang membangun pembenaran di dalam diri mereka. Nah, saudara pendengar dikasih Tuhan, mari hari ini saudaraku, kita ubah lensa pandangan kita, cara pandang kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudaraku, satu tema yang kontras untuk kita dari Malaki pasal 3, 6, dan 12, yaitu apa? Bukan pajak, dengar, bukan pajak, tapi perjanjian berkat. Kenapa? Karena, dengar, Allah kita bukanlah penagih upeti yang haus akan uang kita, saudaraku. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah rindu menyatakan kesetiaannya melalui apa? Sebuah ikatan perjanjian kasih rohani, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, untuk memahami esensi dari teguran Tuhan di kitab Malaki, saya mengajak Anda untuk melihat latar belakang sejarah Israel pada saat itu, saudaraku. Kita tahu kitab Malaki, mereka orang Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel, dan mereka kembali membangun bait Allah. Namun saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah antusias rohani mereka yang telah merosot tajam, mereka mengalami depresi ekonomi, saudaraku. Mereka mengalami kekeringan. Bahkan juga mereka mengalami serangan hama belalang yang merusak panen mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, karena himpitan ekonomi tersebut, dan kita bisa melihat latar belakang dari kitab itu, bangsa Israel, mereka mulai menghitung-hitung keuntungan secara lahiriah. Mereka berpikir apa? Mengapa kita harus membawa persepuluhan ke bait Allah saat kita sendiri sedang kekurangan? Akibatnya saudaraku, Mereka menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam perjanjian berkat yang sudah Allah tetapkan, saudaraku. Di ayat 6 ini, saudaraku dikasih Tuhan, Allah menegaskan esensi karakternya. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah dasar teologis pengajaran yang sangat kuat, yaitu Allah tidak berubah dalam kesetiaannya terhadap perjanjiannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah menegur mereka karena menahan persepuluhan dan menganggapnya sebagai tindakan di ayat 8 menipu Allah. Saudaraku, saya mau kasih tahu, Allah sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kehilangan uang. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berbicara tentang kehilangan uang. Allah sedang menyoroti patahnya sebuah relasi kepercayaan antara umatnya dan penciptanya, saudaraku. Bagi bangsa Israel, saudaraku dikasih Tuhan, persepuluhan bukanlah pajak. Bukanlah pajak yang wajib dibayarkan kepada penguasa yang kejam demi keamanan sipil. Persepuluhan itu adalah tanda pengakuan bahwa seluruh bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan bahwa hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Ketika orang Israel menahan persepuluhan, ketika mereka menahan persepuluhan, mereka sedang menyatakan dengan tindakan mereka, kami tidak percaya Tuhan sanggup memelihara kami. Kami lebih percaya pada apa yang kami pegang sendiri. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, perpuluhan di sini bukanlah soal nominal transaksi keuangan, saudaraku, melainkan soal hati yang taat dan percaya dalam kerangka perjanjian berkat, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, bagaimana kita melihat prinsip Maliaki ini, kitab ini, di dalam terang benderang adalah ajaran Yesus di perjanjian baru. Matius 23:23. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sangat teliti membayar persepuluhan dan selasi adas manis dan jinta mereka, tetapi mereka mengabaikan bagian yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yesus dengan jelas mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Yesus tidak pernah menghapus prinsip persembahan. Namun Yesus menaikkan standarnya dari sekedar hukum legalistik menjadi apa? Perkara hati. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan dengan jelas bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kau bisa melihatnya dalam Matius pasal 6 ayat 21. Bahkan juga di dalam khotbah di atas bukit, Yesus secara eksplisit melarang kita khawatir akan apa yang kita makan atau minum atau dipakai di masa ekonomi yang sukar saat ini, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Yesus menantang kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ajaran Yesus mempertegas bahwa memberi bukanlah transaksi hukum pajak demi menghindari hukum Allah, melainkan wujud penyembahan yang radikal dari hati yang bersyukur dan memprioritaskan Allah di atas berhala mamon, saudaraku. Mari saya mengajak Anda melihat 3 poin dari kitab ini, saudaraku. Yang pertama, mengubah cara pandang dari kewajiban hukum menjadi respon perjanjian kasih. Yang pertama yang harus kita sadari, persepuluhan dan persembahan kita bukanlah pajak rohani, saudaraku. Kenapa? Pajak dibayarkan dengan keterpaksaan agar kita tidak terkena sanksi hukum dari pemerintah. Namun perjanjian berkat dengan Allah didasarkan pada kasih dan iman, saudaraku. Bahkan dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan bagian yang menjadi milik Tuhan, kita sedang mendeklarasikan, kita katakan, Tuhan, aku memberi bukan karena engkau kekurangan uang dan bukan karena aku takut dihukum. Aku memberi karena aku mengasihimu dan mengakui bahwa engkau adalah pemilik mutlak atas hidup dan seluruh berkatku. Bahkan kita berkata, mendeklarasikan di masa ekonomi yang sukar, saudaraku, cara pandang ini, dengar, ini akan memerdekakan engkau dari ketakutan kehilangan materi, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, ujian kepercayaan di tengah krisis menguji Allah dengan ketaatan yang radikal. Ayat 10 mencatat satu-satunya momen di dalam seluruh Alkitab di mana Allah mengizinkan umatnya untuk menguji dia. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah kepadamu? Itu di ayat 10, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di tengah masa ekonomi yang tidak baik, ketaatan kita sedang diuji. Apakah kita hanya taat saat kekurangan atau surplus? Atau kita berani tetap taat saat kekurangan kita defisit? Saudaraku, menguji Allah di sini bukan berarti kita bersikap lancang atau bertransaksi demi menjadi kaya secara instan, melainkan sebuah tindakan iman yang radikal untuk membuktikan bahwa Allah, firman Allah, jauh lebih stabil dan kokoh daripada situasi bursa efek ekonomi dunia, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, perlindungan ilahi di balik ketaatan. Allah menghardik sang perusak. Di ayat 11, Tuhan berjanji dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam dunia modern, belalang pelahap bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk pengeluaran yang tidak terduga, yang bisa menguras habis keuangan kita akibat ketidaktaatan. Seperti apa? Mungkin penyakit yang tiba-tiba, atau juga kerusakan alat kerja yang beruntun, atau juga kerugian akibat keputusan yang ceroboh, karena hilangnya hikmat Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam lingkaran perjanjian Allah, ada perlindungan supranatural atas apa yang ada pada kita. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan pula yang membentengi berkat-berkat kita dari kebocoran yang sia-sia, saudaraku. Saudaraku, saya mau bagikan sebuah kesaksian nyata. Ini anak Tuhan di zaman modern, di tengah-tengah situasi krisis yang saat ini. Berapa tahun yang lalu? Ya sebut saja namanya Pak Johan, saudaraku ya. Saya minta maaf kalau ada namanya Pak Johan, ini saya kasih contoh kesaksian. Dia mengalami dampak langsung dari perampingan perusahaan akibat krisis ekonomi global. Dan dalam kesaksiannya, gaji bulanannya dipotong hingga 40%. Sementara cicilan rumah dan kebutuhan sekolah anak-anaknya tidak berkurang sedikit pun. Secara perhitungan matematika manusia, uang yang tersisa sudah pasti tidak akan cukup untuk bertahan hidup sampai akhir bulan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan di tengah kesaksiannya, dikatakan di tengah tekanan batin yang luar biasa itu, saudaraku. Saat menerima sisa gajinya, godaan terbesar Pak Johan itu ya apa godaannya? Godaan terbesar Pak Johan itu adalah menahan persepuluhan yang biasa ia kembalikan ke gereja lokalnya, saudaraku. Dia menahan. Logikanya dia katakan begini, Tuhan pasti maklum, aku sedang krisis. Dia katakan demikian, Tuhan pasti maklum. Saya percaya di sini juga pasti banyak para pendengar yang berkata demikian. Mirip dengan kesaksian Pak Johan. Dengan katakan apa, Tuhan pasti maklum, aku sedang krisis. Namun saudaraku dikasih tahu, malam itu dia membaca Maliaki pasal 3. Hatinya tersengat saudaraku. Lalu kemudian dia menyadari bahwa jika dia menahan persepuluhan itu, dia sedang melakukan Allah seperti pemungut pajak yang bisa dinegosiasi. Bukan sebagai mitra perjanjian yang setia, saudaraku. Namun dengan tangan bergetar, saudaraku, namun hati yang penuh berserah, yang berserah penuh. Akhirnya Pak Johan, dia taat, saudaraku. Ini kesaksiannya luar biasa. Pak Johan dia mentransfer persepuluhannya. Apa yang terjadi? Esok harinya, apakah ada uang jatuh dari langit? Tidak, saudaraku. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak. Tetapi sepanjang bulan itu, keajaiban demi keajaiban kecil terjadi. Ini luar biasa, saudaraku. Tiba-tiba, ini kesaksiannya, saudaraku. Ada kerabat jauh yang mengirimkan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Bahkan, anak sulungnya mendapatkan beasiswa potongan sekolah yang tidak pernah mereka daftarkan sebelumnya. Dan yang paling ajaib suruh aku dikasih Tuhan. Ini luar biasa. Mobil tuanya yang biasanya sering mogok dan memakan biaya bengkel mahal. Bulan itu juga berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala sedikit. Saudaraku, matematika Tuhan bekerja membalikkan kemustahilan materi, saudaraku. Dari kesaksian Pak Johan ini, Pak Johan itu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menghardik belalang pelahap dari dompetnya dan membuktikan kesetiaan perjanjian berkat Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tidak sedang memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang legalistik. Melainkan dia memanggil engkau untuk pulang kepada hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, jika selama ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi engkau sudah mulai meragukan pemeliharaan Tuhan, jika selama ini kita telah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan karena rasa khawatir yang menguasai hidupmu, atau jika kita menganggap persembahan kita sebagai pajak rohani, hari ini dengar, marilah kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Uraba sanda batakara labala. Tuhan ampuni Tuhan, kami bersyukurkan engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Firman-Mu, ya dan amin. Ampuni kami Tuhan. Jikalau di tengah badai ekonomi yang sukar ini, hati kami seringkali dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpercayaan, sehingga kami menahan apa yang menjadi milik-Mu. Hari ini kami bertobat dari dosa ketidaktaatan dan kesombongan kami yang merasa mampu hidup tanpa bersandar pada-Mu. Tuhan, hari ini kami buka hati. Kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran finansial kami ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku. Matraikanlah perjanjian berkat-Mu atas setiap kami semua yang mendengar pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, buka tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu yang secukupnya bagi setiap keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit. Urabatakama sanda batakara laba-laba. Aku berdoa Tuhan setiap penyakit-penyakit yang dipegang oleh para pendengar, baik kanker, benjolan-benjolan, baik bagian kaki, bagian tangan, bagian paha, dada yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur Tuhan penyakit mereka disembuhkan, dan kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung. Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan ini kami khususkan untuk membangun rumah Tuhan. Anda bisa mengirimkan di bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapa Samarinda. Sekali lagi, di bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapa Samarinda. Terima kasih buat persembahan yang Anda berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Tetap semangat, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Kembali lagi dengan suara siar 94,4 FM Heartland Radio Samarinda. Tak terasa nih Heart Listener, kita sudah masuk di jam 8 malam. Dan lagu tadi berjudul Jadikan Aku Pelangi oleh Greta Sihombing yang direquest sama Kak Almen untuk kita semua malam hari ini. Thank you Kak Almen untuk request lagunya yang juga memberkati kita semua mungkin. Supaya Heart Listener juga semakin tahu nih dengan arti dari lagu ini, ya memang akan jelasin sedikit ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan bagaimana sang penyanyi itu merindukan dalam hidupnya Tuhan bisa pakai untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Coba ya Mima tanya, siapa di sini yang kalau lihat pelangi itu bawaannya happy? Ya Mima, angkat tangannya yang bawaannya happy kalau lihat pelangi. Ya Mima udah angkat tangan, siapa lagi mau ikut angkat tangan? Boleh. Nah, jadi seperti itulah yang dirindukan sama si penyanyi ini ya Heart Listener. Penyanyi ini rindu supaya lewat hidupnya banyak orang yang juga bisa diberkati, banyak orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, banyak orang juga yang bisa mengingat kasihnya Tuhan. Sejalan dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Jadi karena ini cukup panjang, jadi mungkin ya Mima ceritain bagaimana waktu dulu setelah air bah itu kan Tuhan ada perjanjian dengan Nuh seperti itu, dengan memberikan pelangi itu yang ditandai sebagai tanda perjanjian setianya Allah. Nah, kita dari lagu ini juga menjelaskan bahwa menggambarkan kalau kita ingin menjadi pelangi yang juga menjadi janji setianya Allah, setiap orang itu melihat kehidupan kita, melihat perilaku kita, mendengar kesaksian yang kita berikan, biar mereka juga boleh semakin dikuatkan, dan itu juga boleh menjadi perkataan iman untuk diri kita sendiri dan juga menjadi kekuatan untuk orang-orang yang mendengarkan ataupun melihat perilaku kita, biar dalam kehidupan kita kita juga boleh menjadi berkat, gak cuma untuk orang-orang di gereja, tapi juga menjadi berkat untuk keluarga kita sendiri, untuk orang-orang yang terdekat dengan kita semua. Dan biar lewat lagu ini kita semua boleh semakin diberkati dan juga semakin dikuatkan imannya.

Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil, dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa, serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga di dalam hati orang lain, serta dalam hubungan Anda dengan mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love,

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Itu dia tadi lagu yang berjudul Yesus Setia dari Jacqueline Celos, ya ini bacanya. Jacqueline Celos atau Jacqueline Celos, yang di request sama Kak Trebo. Thank you so much Kak Trebo karena udah request lagu malam hari ini, yang pastinya lagu ini juga menjadi rema yang bisa menetap di hati kita semua bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dan Kak Trebo juga menitipkan satu ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita di malam hari ini dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 yang berbunyi, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan tadi juga ya Bima baca ayat Alkitabnya, jadi ya memang mau tambahin juga dengan ayat yang ke-13, yaitu demikianlah tinggal

Ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan lagu ini dengan ayat yang dititipkan sama Kak Trebo juga saling menguatkan ya heart listener, dimana hari-hari ini mungkin kita itu cuma bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Seperti kalau kita bercermin atau kita di kamera, kita cuma bisa lihat diri kita sendiri aja. Tapi kita tetap gak bisa lihat hal yang mungkin masih buram, hal yang mungkin masih di luar sana, hal yang di kanan kiri kita kayak gitu. Nah, tapi kasihnya Tuhan itu lebih dari apa yang kita lihat. Dan biar nanti kita sama-sama mau tetap sabar, sama-sama mau tetap belajar untuk menanti perbuatan dan juga pertolongannya Tuhan. Karena kita tahu bahwa kasih dan pengharapan itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi iman itu bukan berarti kita bisa selalu mengerti, kita bisa selalu langsung lihat, tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat, kita belum merasakan, kita belum mengerti, dan kita juga belum mendapatkannya. Biar lagu ini dan setiap pesan yang disampaikan juga boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kita di malam hari ini. Amin.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

lagu tadi berjudul Kasih Setiamu yang diciptakan oleh Wahyu Guntur Salmon Dewantoro. Terima kasih untuk Kak Yusuke yang udah request lagu ini ya. Biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan by the way tadi lagu yang berjudul Di Doa Ibuku yang dinyanyikan oleh Nikita itu di request oleh kakak Stanley ya. Jadi dua orang ini adalah pendengar setia kita ya, heart listener semua. Dan terima kasih untuk setiap heart listener yang selalu mendengarkan dan menemani bercerita, terus juga sharing-sharing sama Yomima di setiap malamnya dari jam 7 sampai jam 9, kalau hari Jumat dari jam 6 sampai jam 8. Pokoknya heart listener ter the best deh. Dan lagu ini ya, ternyata ada ceritanya nih heart listener. Ternyata lagu ini itu dibuat waktu zaman COVID dan dibuatnya itu di kos-kosan. Wow, ya memang jadi teringat bagaimana Raja Daud itu suka ini ya, bermazmur untuk Tuhan. Dan ya memang itu amazed sama setiap orang yang bisa menggunakan waktunya, menggunakan setiap waktu-waktu luangnya untuk memuji Tuhan. Karena apalagi itu pasti pas lagi COVID ya, dan kita semua pasti sedang ada di dalam keadaan yang suntuk. Kita semua mungkin dalam keadaan yang gak oke, tapi lagu ini mungkin juga menjadi nyanyian. Dan lagu apa nih, kata Kak Yusuke itu lagu puji syukur karena dia dapat kerja jadi guru di SMA Petra. Nah kan, jadi itu adalah ungkapan rasa bersyukurnya, ungkapan rasa terima kasihnya sama Tuhan. Karena kasih setia dan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Kak Wahyu sebagai pencipta lagu ini. Dan biar juga lagu ini boleh menjadi berkat untuk setiap heart listener yang mungkin dalam keadaan yang sulit, percayalah kalau Tuhan akan mendatangkan mendatangkan setiap hal yang kita harapkan di waktunya Tuhan yang tepat. Dan setelah ini kita akan mendengarkan lagi salah satu lagu yang di request dari heart listener nih, dari WhatsApp ya, dari Kak Natalia Deni dengan lagu yang berjudul Aman Dalam Tuhan. Kalau dari Yemi melihat sih ini penyanyinya juga adalah Kak Natalia sendiri. Tapi biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, yuk kita dengerin bersama-sama.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Okay, itu dia tadi lagu yang berjudul lagu rohani Injil di Vloba Mora yang di request oleh Kakak Nufa. Kakak Nufa juga adalah salah satu pendengar setia kita ya. Terima kasih banyak Kakak Nufa udah kembali bergabung. Dan biar lagu ini boleh mengobati rasa rindu Kakak Nufa dengan halaman ya, kampung halaman ya. Dan juga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat menjalani kegiatannya di Malaysia sana ya. Dan juga biar Kakak Nufa tetap dalam perlindungan Tuhan di setiap harinya. Nah, heart listener, tak terasa kita udah masuk ke jam 9 malam nih ya. Perasaan tadi kita kayak masih ngobrol-ngobrol, masih cerita-cerita, tapi gak kerasa udah di jam 9. Kakak Stanley mau kasih kata-kata rohani? Boleh, boleh Kakak Stanley. Habis ini boleh dikirim, terus Yebima langsung baca ini. Kita tunggu yang dari Kakak Stanley. Ada kata-kata rohani untuk heart listener semuanya. Oh, udah dikirim. Kita Yebima bacain ya. Dari Kak Stanley begini kata-katanya. Tutup harimu dengan tenang, hatimu dijaga, langkahmu dituntun, istirahatlah dengan damai. Amin. Biar kita semua malam hari ini bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan biar setiap hal yang menjadi overthinking kita, yang menjadi kelelahan kita hari ini, yang jadi bikin banyak energi keluar, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, kita saat teduh, dan kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan hati kita juga bisa kembali bersuka cita di esok hari. Terima kasih Kak Stanley untuk kata-katanya malam hari ini. Yang memang percaya kata-kata dari Kak Stanley bisa memberkati kita semua. Kita semua malam hari ini, baik heart listener yang mendengarkan lewat ruang udara, lewat live TikTok, dan di aplikasi Jalur Hati. Dan Yebima mau titip pesan untuk heart listener semua, tetap jaga kesehatan, tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan selamat beristirahat malam hari ini. Nah, last but not least, malam hari ini Mima juga akan memutarkan lagu yang di request sama Oma Paula. Terima kasih Oma Paula sudah bergabung malam hari ini. Tuhan berkati selalu dimanapun Oma Paula berada, dan Tuhan berkati juga usahanya. Amin. Oke, kalau begitu ya Mima sekalian akan pamit undur diri dari ruang dengar heart listener semua. Dan biar malam hari ini kita semua boleh beristirahat dengan nyenyak. Sampai jumpa di esok hari. Dan Tuhan berkati semua heart listener. Bye-bye.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, pernahkah saudara merasa frustrasi karena terjebak dalam lingkaran yang sama? Kita bangun pagi dengan tekad berubah, tetapi sesampainya di malam hari, kita kembali melakukan hal yang sama. Sama seperti seekor hamster yang berlari di roda yang berputar terus. Lelah, tetapi tidak kemana-mana, hanya jalan di tempat. Saudara, ada seorang yang HP-nya bermasalah. Yaitu ketika dia mau mengganti tampilan HP-nya itu dengan foto keluarga, ya hanya sebentar, dalam beberapa jam, tampilan itu kembali ke gambar lain. Gambar yang dia tidak suka. Dia mencoba berkali-kali, bahkan download aplikasi baru, tapi tetap tidak bisa. Maka dengan terpaksa dia pergi ke teknisi. Ternyata masalahnya bukan pada aplikasi atau foto, masalahnya ada di setting pengaturan awal. Ya, itu ada masalah. Maka teknisi itu berkata, Bapak tidak perlu terus ganti tampilan. Yang Bapak perlu lakukan adalah memperbaiki setting awalnya. Kalau setting awalnya itu sudah diperbaiki, foto apapun yang Bapak pilih, pasti tetap akan bertahan, tidak akan ganti sendiri. Nah, kira-kira itu adalah gambaran masalah kita sebagai manusia. Kita ingin mencoba mengubah tampilan hidup kita, yaitu misalnya perilaku, kebiasaan, sikap kita, ya sah-sah saja. Tetapi sering yang kita tidak sadari bahwa masalah sebenarnya ada pada setting awal kita, yaitu natur manusia kita yang sudah tercemar dosa. Nah, ini ada satu kabar baik yang luar biasa, yaitu bahwa kuasa Kristus yang bangkit memberikan kita akses untuk mengubah setting hidup kita itu. Maka, saudara, hari ini kita mau belajar kuasa apa, kuasa menakjubkan seperti apa yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang percaya. Yang pertama, kuasa untuk mematikan dosa. Paulus bertanya, apakah karena anugerah itu bertambah, maka kita boleh semau-maunya berbuat dosa? Jawabannya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ketika Paulus berkata, kita telah mati bagi dosa, ini bukan sekedar semacam peribahasa atau simbolisme atau teori teologi yang rumit. Ini kenyataan. Ini adalah kenyataan hidup, kenyataannya mengubah kehidupan. Jadi bayangkan seorang budak yang tuannya sudah mati. Secara otomatis budak itu bebas. Dia tidak perlu lagi menuruti perintah tuannya yang sudah mati. Demikian juga dengan kita. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia mati menggantikan kita. Dan ketika kita percaya kepadanya oleh iman, kita ikut mati bersama Kristus. Artinya, kuasa dosa untuk mengontrol hidup kita sudah mati. Dosa mungkin masih berbisik, menggoda, tapi tidak punya otoritas untuk memaksa kita berdosa. Kalau kita melihat ada seorang teknisi komputer yang menemukan dari begitu banyak kode-kode komputer, dia menemukan satu kode kecil yang salah. Dan ketika dia memperbaiki kode yang kecil itu satu itu, seluruh sistem di perusahaan, seluruh sistem komputer perusahaan berjalan dengan normal. Jadi seperti itu, Kristus sudah memperbaiki bahkan bagian yang paling tidak tersentuh dalam hidup kita. Nah itu sebabnya kita diberikan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita sudah mati terhadap dosa. Relasi kita dengan dosa sudah mati. Dosa tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, tidak punya klaim atas kita. Itu sebabnya ketika godaan itu datang, misalnya godaan untuk berbohong, godaan untuk marah tanpa terkendali, godaan untuk iri hati, godaan untuk melakukan hal-hal yang merusak, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan dan otoritas, saya sudah mati untuk hal ini. Saya sudah mati terhadap hal ini. Dosa ini tidak punya kuasa atas diri saya, dan saya bukan seperti itu lagi. Ini bukan sugesti, ini bukan hipnosis, ini adalah statement of truth, kebenaran, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kita diberikan kuasa untuk mematikan dosa. Yang kedua, kita dikubur bersama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Saudara, mengapa Paulus bicara soal penguburan? Biasa kita menyebut kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi mengapa di Roma 6 dia membicarakan juga soal penguburan? Karena penguburan adalah tanda pasti bahwa seseorang atau sesuatu itu sudah benar-benar mati. Orang yang mati tapi belum dikubur, ya mungkin masih belum tentu mati. Tapi kalau sudah dikubur, sudah pasti selesai. Saudara, ketika seorang bernama Frederick Douglass, yang awalnya adalah budak, dia melarikan diri dari perbudakan. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya mengubah statusnya dari budak jadi bebas. Dia benar-benar mengubur identitas lamanya sampai mengganti nama dari Frederick Augustus Washington Bailey menjadi Frederick Douglass. Siapa yang tahu siapa Frederick Douglass? Tetapi nama lama itu dikubur dan tidak pernah dipakai lagi oleh dia. Dia tidak bangun pagi setiap hari dan berkata, hari ini saya mau jadi Frederick Douglass atau Frederick Bailey ya. Tidak. Bailey, nama lama yang diberikan tuannya waktu dia masih budak, Bailey sudah mati dikubur. Yang hidup adalah Douglass, manusia baru dengan identitas baru. Saudara yang terkasih, identitas lama kita sudah dikubur. Kita yang dulu, yang tidak berdaya melawan dosa, yang hidup tanpa pengharapan, yang dikuasai oleh keinginan daging, kita sudah dikubur bersama dengan Kristus. Final, mati. Jangan kita menggali kuburan itu lagi. Kita sering mendengar ada orang berkata, ah, saya memang orangnya begini. Saya tidak bisa berubah. Kita harus berhenti di sana. Kita mesti stop. Orang yang berkata begitu, atau kalau kita berkata begitu, sebetulnya kita sedang menggali kuburan identitas lama kita. Identitas lama itu sudah mati dan dikubur. Yang hidup sekarang adalah ciptaan baru yang punya dan diberikan kuasa, kekuatan untuk berubah. Saudara, ketika iblis datang dengan tuduhan, dakwaan, lihat, kamu masih sama saja, kamu tidak berubah, maka kita harus menjawab dengan tegas, itu sebuah kebohongan. Manusia lama kita sudah mati dan dikubur, itu statement dari Alkitab. Yang berdiri di sini adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, manusia lama kita. Meskipun dosa masih bisa menggoda kita, masih bisa mencobai kita, tetapi dia tidak bisa memaksa kita. Dia tidak bisa memperbudak kita. Kalau kecuali kita izinkan. Kita punya kuasa dan diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk melawan dosa, untuk tidak membangkitkan kembali, tidak menggali kubur manusia lama, sifat lama kita. Yang ketiga, kuasa apa? Kuasa untuk hidup baru. Di dalam Roma 6 ayat 4-5, Paulus melanjutkan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hidup yang baru bukan sekadar perbaikan hidup lama. Yang disebut oleh Alkitab hidup baru adalah sebuah hidup dengan kualitas yang sama sekali berbeda. Sama seperti sebuah HP yang di-upgrade dari sistem operasi yang lama ke yang terbaru. Ada fitur-fitur baru, ada kemampuan baru, ada performa yang jauh lebih baik, lebih cepat. Seperti itu, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kubur adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Efesus 1 ayat 19-20 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasa yang begitu besar yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang dengannya Kristus bangkit dari kematian, itu bekerja dengan leluasa dan full di dalam hidup kita sekarang. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Tapi perhatikan kata, bagi kita yang percaya. Berarti bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kuasa Kristus yang mengalahkan kematian, kuasa Kristus yang membuka kubur yang tersegel, kuasa Kristus, kuasa Allah yang membuat para penjaga sampai ketakutan. Kuasa itu juga sekarang ini bekerja dalam hidup kita. Ada seorang ibu yang berjuang, bergumul, bertahun-tahun dengan kemarahan, dengan emosi kemarahan yang tidak terkendali. Dia marah akan banyak hal dalam hidupnya. Namun setiap hari dia menyesal karena dia sudah melampiaskan kemarahan itu dengan membentak anak-anaknya. Dan dia berjanji akan berubah. Tapi esok harinya terulang lagi. Dan pada satu titik, ibu ini merasa putus asa. Sampai satu hari, di dalam sebuah kebaktian, dia mendengar tentang khotbah. Khotbah tentang kuasa kebangkitan. Roh Kudus bekerja, mata rohaninya terbuka, dan dia tiba-tiba sadar, ya Tuhan, selama ini saya mencoba berubah dengan kekuatan saya sendiri. Saya lupa dan saya mengabaikan kuasa kebangkitan Kristus. Dan sejak saat itu, ketika dia menyadari hal ini, kebenaran ini, setiap kali dia ingin marah, dia merasakan amarah mulai naik, dia tidak lagi berkata, saya harus sabar. Dia berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan bekerja memampukan aku tidak jatuh dalam amarah yang tidak terkendali. Tentu perubahan ini tidak terjadi sekejap mata semalam, tetapi tetap ini perubahan yang nyata dan dramatis. Dan itu paling nampak ketika anak-anaknya melihat. Suaminya juga terkejut. Yang berubah bukan perilaku, sekedar perilaku dulu suka marah, sekarang tidak suka. Tetapi seluruh kepribadian dan suasana di rumah tangga. Itulah besarnya kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin kita tidak punya masalah emosi seperti ibu tadi, tapi mungkin kita punya masalah lain. Seperti kebiasaan berbohong, atau kecanduan gadget, atau kebiasaan bergosip, atau iri hati, atau rasa takut. Apapun itu, kita harus ingat, saudara yang terkasih, kuasa kebangkitan Kristus lebih besar dari semuanya. Maka kita perlu merenungkan satu pertanyaan. Apakah kita benar-benar percaya bahwa kita sudah mati bagi dosa? Atau kita masih melihat diri kita sebagai korban yang tidak berdaya? Wah, saya tidak bisa berubah.

0: masa lalu yang sudah dikubur itu mengontrol dan mengekang masa depan kita yang Kristus berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan secara jujur, kita perlu bertanya juga dalam area apa dalam hidup kita. Kita akan mulai mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Kita tidak bisa sempurna dalam sekejap mata, tapi kita harus mulai di satu titik, mulai sekarang. Di area mana dalam hidup kita? Apakah pikiran? Apakah emosi? Apakah keuangan? Apakah relasi? Apakah hal-hal yang lain? Kuasa itu sudah diberikan ke dalam diri kita. Maka saudara sekalian, kita perlu melakukan hal-hal yang konkret. Misalnya kita melihat diri kita, identifikasi satu kebiasaan lama yang perlu dikubur. Kalau perlu, tulis di atas sebuah kertas dan kubur atau buang kertas itu dengan doa. Tuhan, saya mengubur manusia lama, kebiasaan lama ini. Dia sudah mati bersama Kristus. Dan kedua, identifikasi satu kebiasaan baru yang ingin kita mulai. Setiap kali kita melakukannya, ingat, kita melakukan ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, perubahan kita bukanlah hasil usaha kita, tapi hasil kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kita tidak berubah karena kita berusaha lebih keras. Kita berubah karena mengandalkan kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu, marilah mulai hari ini kita hidup bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kembali kepada hal-hal lama yang sudah dikubur, tapi dengan menatap kepada Kristus, mengandalkan kuasa kebangkitannya yang bekerja dengan hebat di antara kita dan di dalam diri kita.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi

0: bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong, makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

0: Seringkali justru orang-orang yang beragamalah yang terjerumus ke dalam keadaan hidup terpisah dari Tuhan. Itu suatu dosa. Pada dasarnya kita bertindak sesuka hati kita. Sering dengan munafik kita berusaha menutupi dosa tersebut. Kita harus selalu menguji sejauh mana kita benar-benar hidup dengan bergantung kepada Bapa dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Kita harus memohon penerangan dari Roh Kudus dalam hal ini. Jika kita berdiri sendiri serta mengambil keputusan sendiri tanpa memohon pimpinan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makin banyak kita bergantung kepada Allah dalam soal-soal kehidupan yang terkecil, makin banyak buah yang akan kita hasilkan di kemudian hari. Dengan demikian, kita telah melakukan segala sesuatu di dalam Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Karena kuasa dan kekuatanku yang luar biasa, tidak satu pun dari bintang itu terhilang. Aku akan melimpahkan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah, dan melipat gandakan kuasa saat engkau lemah. Itu sebabnya, janganlah

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith, Love,

0: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Heartline Radio 94.4 Heartline Radio.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadirat.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu, 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah, serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: masih kuat memuji Tuhan. Yang kuat katakan amin.
1: Amin.
0: Yang kuat katakan amin.
1: Amin.
0: Waktu katakan jangkau anak muda, mari pakai gayanya. Ikuti para

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan mencari satu hal saja, yaitu iman. Mata Tuhan mencari apakah ada anak-anak-Nya yang dapat mengharapkan dan menyambut kedatangan pagi hari di tengah-tengah kegelapan malam dan kesukaran, serta menaikkan puji-pujian bagi pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Iman yang sedemikian itu berkenan pada hati Bapa, dan anak-anak seperti itu akan senantiasa mengalami fajar pagi dan melihat matahari terbit. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang demikian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah Rut dengan Boas. Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Allah dalam kitab Rut. Rut adalah orang Moab. Ibu mertuanya Naomi datang ke negeri Moab bersama suami dan kedua putranya. Rut menikah dengan salah seorang putra Naomi. Setelah kira-kira 10 tahun, suami Naomi dan kedua putranya meninggal. Ia tidak mempunyai tunjangan dan ia tidak mempunyai pengharapan untuk menemukan suami baru. Tampaknya hidupnya akan berakhir sengsara, benar-benar sendirian. Karena diliputi oleh kesedihan, Naomi memutuskan untuk kembali ke negerinya sendiri. Rut mempunyai dua pilihan. Ikut ibu mertuanya, seandainya pun itu berarti kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Atau menetap di negeri asalnya sendiri mencari suami baru. Ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke desa Bethlehem, Rut mengambil keputusan untuk menemani dia. Tapi bagaimana Rut seorang janda, sama seperti ibu mertuanya, mungkin bertahan hidup di negeri asing, terutama ketika orang Israel adalah musuh orang Moab. Kejutan apa yang menantikan Rut di ladang Bethlehem? Kita akan menemukannya dalam kisah ini.

Nama saya Ruth, orang Moab. Saya tinggal di Moab bersama ibu mertua saya, Naomi, yang sudah menjanda. Suami saya, serta saudaranya, dan saudara ipar saya, Orpa, juga orang Moab. Setelah menikah kira-kira 10 tahun, suami saya dan saudaranya meninggal. Suatu hari, ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi bangsanya di Yehuda, ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, Bethlehem. Tanpa anak, Orpa dan saya memutuskan untuk mengikut Naomi. Tapi, Naomi mempunyai pemikiran lain.

0: Ibu kelihatannya sudah lelah ya? Perlu istirahat?
1: Tidak apa.
2: Mau makan dulu tidak, Bu? Sebelum kita melanjutkan perjalanan.
1: Kamu berdua sungguh baik. Ibu tidak mau kalian turut menderita bersama ibu. Kembalilah ke rumah ibu kalian. Semoga Allah mencarikan suami baru bagi kalian.
0: Selama ini, ibu telah memperlakukan kami seperti anak ibu sendiri. Kami juga telah menyaksikan kebaikan hati ibu terhadap orang lain dan iman ibu kepada Allah. Saya sangat mengasihi ibu. Saya tidak mau meninggalkan ibu. Ajaklah saya, Bu.
2: Iya, Bu. Izinkan saya juga ikut.
1: Jangan. Pulanglah ke rumah kalian. Apa kalian pikir ibu akan menikah lagi dan melahirkan anak bagi kalian? Seandainya pun ibu menikah lagi dan melahirkan anak, masakan kalian harus menunggu hingga mereka dewasa untuk menjadi suami kalian? Kalian lebih baik tanpa ibu. Pulanglah anak-anakku.
2: Bu, Ruth, saya pulang ya. Jaga diri ya. Selamat tinggal.
1: Mengapa kamu masih di sini, Ruth? Seharusnya kamu pergi juga. Sudahlah, kita berpisah di sini saja ya.
0: Bu, jangan maksa saya meninggalkan ibu. Izinkan saya menemani ibu. Saya akan ikut kemanapun ibu pergi. Saya akan tinggal dimanapun ibu tinggal. Bangsa ibu akan menjadi bangsa saya. Dan Allah ibu akan menjadi Allah saya. Izinkan saya mendampingi dan merawat ibu seperti di Moab.
1: Hidupmu akan sangat susah kalau kamu tinggal di Yehuda, anakku. Kamu akan menjadi orang asing di sana. Dan ibu takut orang-orang takkan memperlakukan kamu dengan baik. Kamu takkan aman dan takkan terlindung.
0: Saya tahu kondisinya takkan mudah bagi saya. Tapi akan lebih berat bagi saya untuk meninggalkan ibu sendirian. Semoga Tuhan memelihara masa depan saya dalam tangannya.
1: Ibu rasa ibu tidak bisa lagi memaksamu meninggalkan ibu.

Ibu mertua saya, Naomi, dan saya melanjutkan perjalanan jauh kembali ke kota asalnya, Bethlehem. Ketika kami tiba di sana, warga kota heran melihat Naomi pulang. Naomi menyuruh mereka memanggilnya Mara atau Pahit, sebab ia pulang dengan tangan kosong dan ia pikir Tuhan telah menimpakan kemalangan atas hidupnya.

0: Ada apa, Bu?
1: Mengapa kamu ikut ibu kemari? Ibu tidak punya apa-apa untukmu. Kamu akan menderita bersama ibu.
0: Ibu, ibu jangan menangis. Saya tidak menyesal kok. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ini, saya siapkan gandum untuk makan malam.
1: Gandumnya tinggal sedikit ya?
0: Iya, Bu.
1: Seharusnya kamu makan lebih banyak, anakku.
0: Tidak, Bu. Seharusnya ibu yang makan lebih banyak.
1: Dengan gandumnya tinggal sedikit, entah apa yang harus kita perbuat.
0: Saya bisa memungut di ladang, Bu.
1: Memungut di ladang?
0: Iya, Bu. Ini saat yang tepat, sebab panen jelai baru saja dimulai.
1: Apa tidak berat bagimu?
0: Jangan khawatir, Bu. Saya kan masih muda. Saya sanggup bekerja seperti perempuan-perempuan lain di ladang.
1: Kamu memang benar-benar anak yang baik.

Demikianlah setiap harinya, saya pergi memungut bulir-bulir jelai yang ditinggalkan para pekerja ladang. Lalu suatu hari, saya berjumpa dengan seorang pria bernama Boas di ladang.

0: Abdon, apa kabar?
1: Baik, Tuan.
0: Semoga Tuhan menyertaimu dan memberimu kekuatan untuk memanen, terutama di cuaca yang panas ini.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah juga memberkati Tuan.
0: Apa kamu kenal perempuan yang memungut di belakang penuai itu?
1: Saya kenal, Tuan. Namanya Ruth, orang Moab. Setelah suaminya meninggal, ia ikut ibu mertuanya Naomi kembali ke Bethlehem. Sebab ia mau merawat Naomi, ia sangat sopan. Maka saya biarkan ia bekerja di ladang, Tuan. Ia sudah bekerja sedari pagi dan hanya istirahat sebentar.
0: Beritahu orang-orang untuk jangan menjamah dia, ya.
1: Baik, Tuan.
0: Menantu Naomi, alangkah setianya.

0: Kamu Ruth ya?
1: Iya, Tuan.
0: Namaku Boas. Kamu tidak perlu memungut di ladang lain ya. Tetaplah memungut di ladangku. Aku sudah memberitahu para hambaku untuk tidak mengganggumu. Kamu boleh minum dari tempayan yang dipakai para hambaku.
1: Mengapa Tuan demikian baik kepada saya? Saya hanyalah orang Moab, orang asing. Saya tidak pantas Tuan perhatikan. Kalau Tuan mengizinkan saya tetap memungut di ladang Tuan, itu sudah lebih dari cukup.
0: Bangunlah, Ruth. Hambaku Abdon telah bercerita tentang kamu. Setelah suamimu meninggal, kamu ikut ibu mertuamu Naomi kemari dan merawatnya. Kamu tidak punya teman atau sanak saudara di negeri ini. Tapi kamu memilih tetap bersama Naomi di saat ia membutuhkan. Aku melihat alangkah setianya kamu ini. Semoga Tuhan memberkatimu dengan berlimpah.
1: Terima kasih banyak atas kebaikan Tuhan kepada saya. Walaupun saya ini lebih rendah daripada para hamba perempuan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Abdon yang mengizinkan saya bekerja di ladang Tuhan.
0: Pangkat tidak penting, yang penting hatimu. Kamu masih muda, namun sudah menjanda. Tanpa seorang pria di rumah tanggamu, kamu memikul pekerjaan berat ini demi menunjang Naomi dan dirimu sendiri. Aku melihat kamu seorang pekerja keras.
1: Terima kasih atas pujian Tuhan.
0: Kamu juga sangat cantik. Maaf, terimalah permohonan maaf saya. Ngomong-ngomong sudah waktunya makan. Yuk, makan bersama.
1: Terima kasih banyak, Tuan.

0: Abdon, dan yang lain. Kalian semua sudah kenal Ruth, kan? Mulai sekarang, ia akan makan bersama kita.
1: Tentu, Tuan. Ruth, selamat bergabung.
2: Terima kasih.
0: Ruth, para hambaku membuat roti dari jelai yang bertumbuh di ladang. Cicipilah dengan cuka anggur, sedap rasanya.
2: Baik.
0: Ayo, cicipi.
2: Tuan dulu.
0: Maaf, aku tidak bermaksud menyentuh tanganmu. Aku hanya mau mengambilkan rotinya untukmu.
1: Tuan, wajah Ruth mau merah tuh. Lihatlah, ia bahkan menundukkan kepalanya.
0: Sudah, jangan meledek.
1: Baik, Tuan.
0: Cicipilah gandum panggang ini, Ruth.
2: Aromanya sedap. Rasanya juga enak.
0: Tambah, nih.
2: Tuan, saya perlu kembali bekerja. Terima kasih atas hidangannya.
0: Ya, sama-sama.

0: Dengarkan. Mulai dari sekarang, Abdon, sisakan banyak-banyak jelai untuk dipunguti Ruth ya. Dan jangan pernah menegur dia.
1: Siap melaksanakan perintah Tuan.

0: Apa tuh, Ruth?
1: Sisa gandum panggang yang saya makan bersama penua ibu. Saya bawa pulang untuk ibu.
0: Di ladang mana kamu memungut hari ini?
1: Nama sang majikan, Boas.
0: Boas? Baik hati sekali dia. Ruth, dia itu sanak suami ibu. Dialah salah satu sanak penebus kita. Puji Tuhan yang telah menuntunmu kepadanya.
1: Ia sangat baik dan juga lembut kepada saya. Walaupun saya orang Moab, musuh bangsanya.

0: Jadi, jangan memungut ladang lain ya. Ibu takut nanti mereka mencelakakan kamu. Memungut saja di ladang Boas. Ruth, Allah telah melihat kesetiaanmu terhadap ibu. Dan sekarang, Ia telah mencurahkan berkat-Nya ke atasmu. Sebab kamu telah mengambil keputusan untuk mengikut ibu.
1: Terima kasih atas kasih ibu kepada saya sebagai orang asing. Tanpa Allah dan tanpa ibu, saya tidak mungkin menerima berkat-berkat Allah.
0: Ibu agak lapar nih. Coba ibu cicipi gandum.

Suatu hari, ibu mertua saya, Naomi, duduk bersama saya dan berbicara kepada saya tentang sesuatu yang membuat jantung saya berdebar-debar.

0: Ruth? Ruth?
1: Ya, Bu.
0: Ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan kepadamu.
1: Saya baru mau ke ladang. Mendesak ya, Bu?
0: Ini penting. Ayo, duduk dulu. Ada sesuatu yang Ibu pikirkan belakangan ini. Ibu rasa Ibu perlu memberitahukannya kepadamu. Kalau tidak, Ibu resah.
1: Baik, Bu.
0: Ibu mau kamu mendekati Boas di tempat pengirikan nanti malam.
1: Malam ini? Kenapa? Biasanya yang perempuan tidak bergabung dengan para penuai bersukaria.
0: Ibu tahu, tapi malam ini adalah saat yang tepat bagimu untuk mempersembahkan diri kepada Boas. Sudah menjadi adat istiadat baginya sebagai pemilik tanah untuk menjaga panennya dari para pencuri. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini, Ibu takut kamu harus menunggu hingga tahun depan. Ibu benar-benar mau mencarikan tempat tinggal bagimu.
1: Apa yang harus saya perbuat?
0: Basuhlah dirimu, dan kenakanlah wangi-wangian dan pakaian terbaikmu. Seolah-olah kamu mempelai. Lalu, pergilah ke tempat pengirikan. Namun, jangan membiarkan dia melihatmu hingga ia selesai makan minum. Setelah ia berbaring, dekatilah dia. Singkapkanlah selimutnya dan berbaringlah.
1: Kedengarannya seperti minta dinikahi.
0: Dan ia akan memberitahumu apa yang harus kamu perbuat.
1: Jantung saya berdebar-debar.
2: Hehehehe.

Demikianlah saya turuti permintaan ibu mertua saya. Setelah Boas berbaring di atas setumpuk gandum, diam-diam saya mendekati dia, menyingkapkan selimutnya dan berbaring. Sementara saya tidur, tiba-tiba ia terjaga.

0: Mengapa kamu tidak...
1: Saya bukan mengharapkan suami yang muda atau kaya, melainkan suami yang jujur dan baik hati seperti Tuan.
0: Oh, begitu. Semua warga kota tahu bahwa kamu perempuan yang punya kesetiaan. Aku mau menjadi penebusmu. Tapi ada lagi orang yang lebih berhak menebusmu. Akan aku bicarakan hal ini besok pagi untuk menanyakan apakah ia mau menebusmu. Kalau tidak, maka dengan pertolongan Allah, ya aku yang akan menebusmu. Jadi, berbaringlah di sini sampai

Saya tidak bisa tidur pada malam itu karena memikirkan masalah ini. Saya benar-benar ingin Boas menikahi saya sebab saya tidak kenal orang lain. Tapi yang bisa saya perbuat hanyalah menunggu. Saya berdoa agar Tuhan memenuhi keinginan hati saya. Pagi-pagi keesokan harinya, kami bangun sebelum siapapun melihat saya. Sebab kami tidak mau ada yang salah mengerti. Boas memberi saya jelai lalu berangkat ke kota. Sementara saya sendiri pulang ke rumah.

0: Selamat pagi, Cohen. Boleh saya bicara?
1: Tentu. Ada apa?
0: Saya perlu membahas suatu urusan hukum. Tapi izinkan saya mengumpulkan 10 tua-tua dulu sebagai saksi sebelum kita mulai.
1: Baik. Saya akan menunggu di sini.

0: Cohen, perkenalkan Davi, pemimpin tua-tua dengan 9 tua-tua lainnya.
1: Apa kabar, Davi? Apa kabar semuanya?
2: Selamat pagi, Cohen.
0: Cohen, sanak kita Elimelek sudah tiada. Istrinya Naomi telah pulang dari Moab. Ia mau menjual tanah kepunyaan suaminya. Di hadapan tua-tua ini, saya sarankan engkau membelinya, sebab engkaulah sanak penebus yang paling berhak. Kalau engkau tidak mau, sayalah yang akan membelinya, sebab sayalah yang berikutnya yang berhak.
1: Baik, saya akan beli.
0: Ketika engkau membeli tanah itu, engkau juga akan mendapatkan Ruth sang janda. Kalau Ruth melahirkan seorang anak lelaki bagimu, ia akan meneruskan nama almarhum suaminya dan akan berhak atas warisan keluarganya.
2: Cohen, apa yang dikatakan Boaz itu benar? Apakah engkau masih mau menebus tanah itu sekaligus Ruth?
1: Kalau Ruth melahirkan seorang anak laki-laki bagi saya, dan dia satu-satunya ahli waris saya, berarti harta saya akan diberikan kepada keluarga Elimelek. Tidak, saya tidak mau menebusnya. Boaz, engkau saja yang membelinya. Tua-tua, saya akan melepaskan sandal saya dan memberikannya kepada Boaz sebagai tanda untuk menyelesaikan urusan ini.
0: Davi, semua tua-tua dan semua orang yang duduk di sini, hari ini kalian menjadi saksi saya. Saya akan membeli dari Naomi harta sanak saudara saya Elimelek dan almarhum anaknya Mahlon dan Kilion. Saya juga mendapatkan Ruth, janda Mahlon, sebagai istri saya, sebagai cara untuk memastikan

0: memastikan nama Elimelech tidak terhapus dari keluarganya atau dari kota asalnya.
1: Baik, Boas. Kami telah menjadi saksi atas perkataanmu. Semoga Tuhan memberkati Ruth seperti memberkati Rahel dan Lea. Semoga anak-anak yang dilahirkan Ruth bagimu menjadi orang-orang terkemuka di negeri.
0: Kalau Ruth mendengarnya, ia pasti sangat senang. Aku sudah tidak sabar menjumpai dia.
1: Apa, Boas?

0: Ruth, Ruth, para tua-tua telah menganugerahkan izin untuk menebusmu.
1: Sungguh, puji Tuhan yang telah menjawab doa saya.
0: Aku juga bersyukur kepada Allah yang telah menuntunmu ke dalam hidupku. Begitu pernikahan kita selesai diatur, aku akan menikahimu menjadi istriku.
1: Saya kan orang Moab, musuh bangsa Tuan. Katakanlah, mengapa Tuan menebus saya?
0: Seperti yang telah kukatakan, kamu pantas dihormati karena berkarakter mulia. Aku tidak pernah menganggapmu musuh. Bagiku, hatimu yang penting. Aku memandangnya sebagai berkat Allah untuk menikahimu sebagai istriku yang cantik.
1: Terima kasih atas segala yang telah Tuhan perbuat bagi saya dan ibu mertua saya. Saya juga bersyukur kepada Allah karena telah menemukan tempat tinggal bagi saya di negeri asing ini.
0: Kota ini bukan lagi negeri asing bagimu, Ruth. Kamu akan menjadi bagian dari keluargaku dan aku akan mencintaimu seumur hidupku.
1: Saya juga akan mencintai Tuhan selamanya.

Setelah kehilangan suami dan kedua anaknya, Naomi pasti merasa sangat sendirian. Bayangkan penghiburan yang ia dapatkan ketika Ruth mau menemaninya, mau menjalani kesulitan hidup bersamanya. Mungkin saudara, seperti Naomi, merasa sendirian. Mungkin saudara menghadapi banyak kesulitan besar. Allah mau kita hidup berkomunitas, seperti Ruth dan Naomi, dan saling membantu. Lebih dari itu, ia mau kita hidup berhubungan erat dengannya. Hari ini, saudara dapat memiliki damai sejahtera dan penghiburan. Mengetahui bahwa Allah mendampingi saudara, kalau saja saudara percaya kepadanya. Mungkin saudara lebih memaklumi Ruth. Mungkin ada seseorang dalam hidup saudara yang sangat membutuhkan teman. Allah mau kita mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Seperti yang Ruth lakukan terhadap Naomi, sambil mempercayai Allah untuk memelihara kita, hari ini saudara pun bisa memilih menjadi seorang sahabat yang setia, lewat kasihnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Loyalitasnya dan kesetiaannya, Ruth hadir bagi Naomi ketika Naomi membutuhkan. Ia mengikuti Naomi ke Bethlehem dengan kehampaan, tetapi menjadi penuh lagi pada akhir kisahnya. Tanpa Allah, kita akan merasa hampa. Tetapi ia sanggup memenuhi segala kebutuhan dalam hidup kita. Ketika Ruth mempersembahkan dirinya kepada Boaz, Boaz bisa saja menolaknya karena statusnya sebagai orang asing. Tetapi Boaz menebusnya. Allah mengupah Ruth lewat penebusan Boaz dan menjadikan hidup Ruth utuh dengan seorang suami dan tempat tinggal. Dalam pernikahan, masing-masing pasangan memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, yang mungkin berasal dari masa lalu. Adalah tanggung jawab seorang pasangan untuk semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan pasangannya. Ujung-ujungnya, kita harus berpaling kepada Allah demi pemenuhan kebutuhan kita sambil berupaya memenuhi kebutuhan orang lain. Sekarang tibalah saatnya menanggapi firman Allah. Sebagai penebus, Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus kepada kita untuk membeli kita kembali dari dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaannya. Kasih Allah tidak mementingkan diri sendiri, didemonstrasikan dalam pemberian anaknya. Allah telah mengutus Yesus untuk mengubah kita menjadi dapat diterima menurut kekudusannya, dan untuk memberi kita hidup yang kekal. Yesus mampu mengampuni dosa. Katanya kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Lalu, untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa mengampuni dosa, katanya kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Markus 2 ayat 11. Seketika itu juga, orang lumpuh itu sembuh. Berbicara tentang dirinya sendiri, Yesus mengatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 10. Untuk menunjukkan betapa Allah secara aktif mencari orang berdosa yang hilang, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang dan bagaimana sang gembala mencarinya hingga menemukan domba yang hilang dan bersuka cita ketika membawanya pulang. Untuk menunjukkan betapa Allah menyambut kita ketika kita datang kepadanya, Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak menyimpang yang pergi ke negeri yang jauh untuk hidup dalam dosa, lalu kembali kepada ayahnya. Sang ayah berlari menyambut sang anak dan menyambutnya pulang. Allah rindu kita datang kepadanya dan bersuka cita ketika kita datang kepadanya. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup, Yesus, untuk datang ke bumi untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih bahwa Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup, Yesus.
untuk datang ke bumi menjadi juru selamat kami. Terima kasih bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan ya Allah, terima kasih bahwa Engkau menyambut kami ketika kami datang kepada-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana Yesus mengampuni dosa. Kisah selanjutnya dalam serial Asmara dalam Perjanjian Lama adalah kisah Daud dengan Abigail. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendarai pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria,

0: Apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Mengatasi Kesepian. Nats Alkitab 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anda tidak harus sendirian untuk merasa kesepian. Beberapa dari kita menikah dengan pasangan dan tidak ada emosi. Beberapa orang yang merasa kesepian yang akan Anda temui berada di bar yang ramai pada jam-jam tertentu. Mereka berbaur, tetapi mereka tidak terkoneksi. Apa jawabannya? Yang pertama, terlibatlah dalam suatu tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Setelah anak yang hilang menghabiskan semua uangnya untuk berpesta dengan apa yang disebut teman-teman dalam tanda kutip, mereka meninggalkannya. Dan dia berakhir sendirian di kandang babi. Di sisi lain, ketika para pengikut dianiaya karena iman mereka, Alkitab mengatakan bahwa sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Mereka memiliki teman-teman yang memiliki iman dan visi yang sama, yang tahu bagaimana berdoa bersama mereka, menguatkan mereka, dan mendampingi mereka. Tuhan memiliki orang-orang seperti itu yang sedang menunggu untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Dan Anda akan menemukan beberapa dari mereka di gereja lokal Anda. Yang kedua, berlatihlah menerima orang lain. Ketika Anda mengasihi dan menerima orang lain apa adanya, mereka akan tertarik kepada Anda. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang ketiga, jangkaulah. Mulailah memelihara hubungan Anda dengan lebih sering bertemu dengan orang-orang yang Anda kenal dan hargai. Jangan terjebak dalam kekosongan komunikasi media sosial, email, pesan teks. Pendiri Wired Magazine mengatakan bahwa bentuk komunikasi favoritnya adalah tatap muka. Yang kedua adalah melalui telepon. Dan yang ketiga adalah melalui internet. Tirulah gaya komunikasinya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi Engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya, diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung. Aleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Aleluya. Doakanlah kami pada Allah. Aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Engkau yang menuntun kami, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kami. Engkau yang melindungi kami sepanjang jalan yang kami tempuh.

0: Apabila seorang anak memanjatkan doa kepada Allah Bapa, maka doanya itu berkuasa dan memberi harapan karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ia mendengarkan tangisan anak-anak kecil dan menolong mereka. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang lahir baru kadang-kadang mudah kehilangan kedudukan mereka sebagai anak Tuhan. Kedudukan sebagai anak Tuhan harus dipraktikkan di dalam kehidupan, diuji dan dikuatkan melalui ketergantungan sebagai anak kepada Bapanya, melalui kesediaan untuk rendah hati, dan melalui penyerahan kepada kehendaknya. Kesungguhan penyerahan kita akan memastikan betapa besarnya kuasa doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: berhenti bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.
1: Begitu banyak hal dan perkara

bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.

dalam suka maupun duka, kami mau berjalan bersamamu.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengar saudara di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saudara melangkah lebih jauh beraktivitas di pagi ini, saya mau mengajak saudara untuk sejenak menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan. Saya meyakini ketika engkau membuka hati dan sangat meresponi kebenaran ini, saya sangat yakin bahwa di hari ini engkau akan menikmati hal-hal yang kau harapkan. Engkau akan menikmati pembelaan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh, mari saya mau mengajak kita untuk membuka hati dan memohon Roh Kudus untuk menolong kita, agar supaya di kesempatan firman diberitakan, kita boleh diteguhkan dan dikuatkan kembali. Kita berdoa. Taruh urapan khusus buat hambamu, agar apa yang hambamu sampaikan di kesempatan ini bukan berdasarkan akal, pikiran, perasaan, serta kekuatan manusia semata. Izinkan kuasa Roh-Mu bekerja, hamba mohon dalam nama Yesus Kristus, agar firman yang kami boleh dengar di kesempatan meneguhkan kami, menguatkan kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Kami mohon kekuatan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami terbuka, sedia kami telinga untuk mendengarnya. Demi Tuhan kami yang ajaib Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur sambut firman. Haleluya. Amin. Renunganku di kesempatan pagi ini bertemakan tentang kebenaran yang mengubahkan. Saudara, kata perubahan itu menjadi dambaan bagi siapapun. Dia ingin menjadi sebuah pribadi yang sungguh-sungguh hidup berubah. Karena itu juga hal yang sedang Tuhan inginkan, hal yang sedang Tuhan harapkan di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa yang harus kita lakukan agar kebenaran ini bisa mengubah kehidupan kita? Karena kita tidak ada satupun yang benar di antara kita. Apapun kita, siapapun kita, latar belakang apapun kita, kehidupan kita hanya dapat kita nikmati karena kita dapat dibenarkan dan Tuhan yang membenarkan. Oleh sebab itu biarlah kebenaran ini mengubah hidup saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kebenaran itu mengubah kehidupan kita? Hal yang sangat-sangat mudah sebenarnya untuk kita mengalami sebuah perubahan. Kita harus tinggal dalam kehendak Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang mau berubah dalam hidup. Dia ingin berubah, tetapi dia tidak mau tinggal di dalam kehendak Tuhan. Ketika dia melangkah beraktivitas, dia selalu berada di luar kehendak Tuhan. Perubahan itu tidak akan terjadi secara otomatis. Perubahan itu akan terjadi ketika kita berusaha untuk tinggal di dalam kehendak Tuhan. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 40 di sana dijelaskan, apabila engkau berusaha, maka engkau akan mengalami sebuah perubahan. Haleluya. Jangan kita bermasa bodoh. Maukah kehidupan saudara berubah? Maukah engkau melihat kehidupan anakmu berubah? Kehidupan usahamu, bisnis mengalami perubahan, mengalami peningkatan, mengalami perkembangan. Haleluya. Tidak ada jalan lain tinggal di dalam kehendak Tuhan. Jika kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan menerima terobosan demi terobosan. Jika kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Jika kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kehendaknya. Dan prinsip itu akan mengantarkan saya dan saudara menjadi pribadi yang dapat menerobos situasi apapun. tinggal dalam kehendak Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud meyakini bahwa dia ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupannya dan dia ada dalam kehidupan yang Tuhan inginkan. Menghadapi kondisi dan situasi, di saat kita sedang mengharapkan sebuah perubahan, tidak ada jalan lain. Jangan melangkah di luar Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Hanya ada jalan yang mengantarkan saya dan saudara menuju pada sebuah kepastian, sebuah kemenangan. Jalannya, jalan yang memberikan sebuah jaminan, yaitu jalan dalam kebenaran. Ayat favorit yang bagi kita sebagai orang percaya dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sangat-sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang sampai mengalami sebuah peningkatan, terlebih mengalami sebuah perubahan, sampai dia berubah kalau dia tidak berjalan dalam kebenaran. Kebenaran yang mengupakan adalah kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran yang mengupakan adalah kebenaran melalui pengorbanan salib Kristus. Hanya Kristus yang sanggup mengubah kehidupanmu. Karena ketika kita mengalami sebuah perubahan, kita menjadi pribadi yang dapat menerobos. Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sangat-sangat beda. Jangan berupaya dan berusaha untuk keluar dari kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata seperti ini. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-32. Saya bacakan buat setiap pendengar yang sedang mendengarkan program ini. Bunyinya demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan mengubah hidupmu, melepaskan kamu dari kutuk, melepaskan kamu dari penderitaan, melepaskan kamu dari segala ancaman, melepaskan kamu dari segala penyakit. Persoalannya, apa keputusan kita di hari-hari hidup kita? Maukah kita tetap tinggal dalam kebenaran? Karena ternyata kebenaran itu dapat mengubahkan kehidupan kita. Siapa kebenaran itu? Jelas firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Yesus yang bisa mengubah kehidupanmu, rumah tanggamu. Hanya Yesus yang bisa mengubah bahwa engkau menjadi pribadi yang berbeda. Dari studio ini saya mau mengangkat tangan buat saudara. Dan buatlah keputusan hari ini, Tuhan, saya mau. Hanya orang-orang yang mau, yang mengalami sebuah terobosan, yang memperoleh sebuah kebenaran, bahkan memiliki sebuah hikmat yang tak dapat ditandingi oleh dunia ini. Bukalah hatimu dan berkata, saya mau, Tuhan. Biarlah kebenaranmu dapat mengubah kehidupanku hari-hari ini. Bapa dari studio ini, hamba mengangkat tangan buat umatmu. Izinkan kebenaran ini mengubah kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang hidup jauh daripada kebenaran. Biar di kesempatan ini hamba berdoa, lepaskan mereka untuk mereka berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Jika mereka terikat oleh kehidupan yang tidak benar, kehidupan dengan hal-hal yang mungkin orang tua tidak tahu, yang mungkin suami tidak tahu, yang mungkin istri tidak tahu, mungkin juga pendetanya tidak tahu, mungkin juga temannya tidak tahu, dalam nama Yesus lepaskan. Izinkan terjadi sebuah perubahan sehingga mereka mampu menjadi terang, menjadi saksi, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka di mana Tuhan tempatkan mereka. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya,
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSKI Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Kevin Kompelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka, yang waktu itu berusia 12 tahun, didiagnosa menderita kanker? Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan. Tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya, di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan

mengapa demikian menentukan iman kita? Apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah. Dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Mate Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya, menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.